Pro 2 bekan baru teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana hari ini teman Pro 2 udah siap kali ya untuk menjalani dan juga memulai hari teman Pro 2. Tapi kayaknya agak sedikit mendung teman Pro 2 ya di pekan baru kali ini teman Pro 2. Tapi it's okay, semoga semangat kamu gak ikutan mendung teman Pro 2. Biasanya kalau mendung-mendung kayak gini teman Pro 2 ya memang bawaannya tuh wah berat banget keluar dari kasur teman Pro 2. Tapi ya harus dijalani mau gimana pun teman Pro 2, dan semoga lancar aja apapun yang kamu jalanin untuk seharian ini teman Pro 2. Jangan lupa sarapan yang penting ya. Dan kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakalan masih ada ya di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Nanti bakalan ada informasi-informasi buat kamu dan juga lagu-lagu yang udah aku pilihin buat kamu. Tunin terus teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Berdua ngomong-ngomong soal film yang lagi rame banget di yang baru-baru aja tayang teman berdua ya, ada film Spider-Man Brand New Day yang baru aja tayang di bioskop nih, sukses banget bikin penonton tuh kagum teman berdua ya. Kamu udah nonton belum teman berdua? Kalau belum sih harus nonton ya, wajib teman berdua, apalagi buat kamu ya, buat kamu fans Marvel sejati nih. Bukan cuma karena aksi Tom Holland-nya aja yang makin keren teman berdua, tapi juga karena efek visualnya tuh yang kerasa nyata banget gitu teman berdua ya. Banyak adegan tuh yang bikin kita tuh sampai mikir ya, kalau lebih teliti kamu teman berdua ya, ini beneran atau editan sih gitu ya. Jawabannya teman berdua, itu pakai teknologi yang namanya CGI atau Computer Generated Imagery teman berdua. Dan CGI adalah teknologi yang digunakan untuk menciptakan gambar karakter hingga dunia digital menggunakan komputer. Nah, jadi kayak monster raksasa, ledakan-ledakan gitu teman berdua ya, sampai gedung-gedung yang kelihatannya hancur di film itu belum tentu benar-benar dibuat di dunia nyata. Karena semua itu bisa diciptakan secara digital, tapi hasilnya tetap kelihatan realistis. Dan teknologi ini teman berdua sekarang bukan cuma dipakai di film Hollywood kayak Spider-Man aja ya, tapi juga di serial, iklan, video game, bahkan dunia pendidikan dan juga arsitektur juga pakai CGI teman berdua. Nah, sebenarnya gimana sih ya proses CGI ini bisa menghasilkan visual yang keren banget dan kenapa pembuatannya itu bisa makan waktu berbulan-bulan? Nah, nanti kita bakal bahas selanjutnya teman Pro 2 habis ini ya, makanya tunin terus tetap di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Nih, sekarang kita intip ya pembuatan CGI Teman Pro 2. Nah, jangan bayangin aja Teman Pro 2 CGI itu tinggal klik satu tombol terus langsung jadi. Ya justru Teman Pro 2, dibalik satu adegan yang cuma tayang beberapa detik aja, cuma beberapa menit aja, Teman Pro 2 ada proses yang panjang banget. Yang pertama nih Teman Pro 2, tim kreatif membuat konsep visual dulu. Nah, setelah itu mereka membangun objek atau karakter dalam bentuk 3D, lalu menambahkan tekstur supaya terlihat nyata. Nah, berikutnya mereka tuh mengatur pencahayaan, menggerakkan karakter lewat animasi, sampai akhirnya masuk ke tahap terakhir yang disebut rendering. Nah, rendering ini Teman Pro 2 yang ibaratnya nih kayak masak semua data digital menjadi gambar atau video yang siap ditampilkan di layar. Semakin rumit efek visualnya, semakin lama juga prosesnya. Bahkan untuk film besar kayak Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2, satu adegan CGI itu bisa membutuhkan waktu berjam-jam hingga berhari-hari Teman Pro 2. Ini nih yang menyebabin kenapa rilisnya lama Teman Pro 2. Buatnya aja lama gitu. Itu ya. Nah, untuk di render untuk menggunakan komputer yang berspesifikasi tinggi. Nah, jadi nggak bisa pakai komputer kentang Teman Pro 2 ya. Makanya di balik film yang kita tonton selama 2 jam ada kerja keras ratusan animator, visual effect artist dan juga teknisi yang membuat semuanya kelihatan nyata banget. Nah, Teman Pro 2 kita habis ini bakal ngebahas juga kalau ternyata CGI itu nggak cuma dipakai di dunia film tapi juga ada di kehidupan kita sehari-hari.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
0: Pro 2, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi.

0: itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Sekarang teman-teman dua, teknologi CGI itu udah dipakai di banyak bidang ya. Di dunia video game nih, terutama teman-teman dua, CGI bikin karakter dan lingkungannya kerasa makin realistis. Terus ada juga di iklan, CGI juga ngebantu nampilin produk dengan visual yang lebih menarik tanpa harus membuat semuanya secara nyata. Bahkan di bidang arsitektur nih teman-teman dua, CGI juga dipakai untuk memperlihatkan desain rumah atau gedung sebelum dibangun. Nah, terus ada di dunia pendidikan juga teman-teman dua, dan juga kesehatan ya. Teknologi ini juga ngebantu ngebuat simulasi organ tubuh manusia atau materi pembelajaran dalam bentuk visual 3D yang lebih mudah dipahami. Nah, jadi kalau kamu suka dunia desain, animasi, editing video, atau game teman-teman dua, kemampuan bikin CGI ini bisa jadi peluang karir yang menjanjikan banget ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan sehabis kita ngobrolin tadi teman pro 2, ngelihat perkembangan teknologi apalagi dalam perfilman nih teman pro 2, CGI itu makin luar biasa ya. Visual yang dulu kelihatannya tuh kayak editan banget dulu, jadi kayak ingat teman pro 2 sinetron-sinetron zaman dulu gitu ya. Kocak juga kadang teman pro 2 kalau keinget lagi gitu ya. Tapi sekarang tuh justru makin sulit dibedain sama dunia nyata teman pro 2. Apalagi sekarang teknologi CGI itu mulai dipadukan dengan artificial intelligence atau AI teman pro 2 yang ngebantu mempercepat beberapa proses produksi. Tapi ingat teman pro 2, AI itu cuman tetap ya hanya alat bantu aja. Ide kreatif serta cerita yang menarik itu tetap datangnya dari manusia. Karena itu teman pro 2, kebutuhan profesi kayak animator, 3D artist, visual effect artist, hingga motion designer juga terus meningkat di industri kreatif. Nah, jadi lain kali kalau kalian nonton film Spider-Man teman pro 2 ya kayak Spider-Man gitu ya, ingat aja di balik aksi kerennya tuh pasti ada CGI dan juga artis-artis yang berjasa banget di dalamnya teman pro 2. Dan kalau gitu teman pro 2, kita close dulu untuk sepeda di pembahasan kali ini teman pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di sepeda spesial edukasi teman pro 2 bareng narasumber juga. Dan nanti kita juga bisa disaksikan teman pro 2 di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru. Tune in terus teman pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Halo, Palembang 4 FM Pro 2, Pekanbaru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Selamat pagi and good morning teman Pro 2. Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Tapi kali ini udah di jam lawan teman Pro 2. Sesuai janji aku tadi ya, dan juga mungkin kalau kamu udah sempat spill-spill dan juga ngeliat teman Pro 2. Kali ini ada program spesial di jam 8. Seperti biasa teman Pro 2, kalau bagi-bagi paling enak buat ngomongin soal pendidikan teman Pro 2. Yep, ada sepeda spesial edukasi buat kamu teman Pro 2. Dan kali ini juga kita juga bareng sama salah satu guru teman Pro 2 dari SMA Negeri 5 Bengkalis. Dan teman Pro 2, tema yang kita angkat kali ini juga teman Pro 2 ya juga cukup menarik ya, karena ini juga masih berhubungan banget sama pendidikan dan juga sering banget mungkin ya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Kali ini ada tema tentang menjelajah AI dalam dunia pendidikan. Pengalaman berbagi dari Gemini Academy teman Pro 2 bareng Ibu Sri Wulan dari SPD dari SMA Negeri 5 Bengkalis. Dan kali ini teman Pro 2 kita udah terhubung juga via call ya dari Ibu Sri ya. Ibu Sri Wulan dari teman Pro 2. Boleh kita say hi dulu kali ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak Gibran.
0: Oh iya, pagi Ibu ya. Gimana kabarnya? Sehat.
1: Insyaallah
0: alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga. suara saya terdengar ini, Bu.
1: Alhamdulillah terdengar jelas.
0: Terdengar jelas ya. Oke. Okay. Tapi kalau di live streaming ini kayaknya Ibu agak sedikit bergema, Bu ya. Tapi enggak apa-apa, suara saya masih jelas, Bu ya.
1: Jelas.
0: Oke, teman Pro 2, kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Sri Wulandari, teman Pro 2 ya. Dan kali ini tema kita masih seputar AI, teman Pro 2. Oh iya, Ibu berarti dari guru SMA Ibu ya?
1: Iya Pak.
0: Oke.
1: Saya guru SMA.
0: Oke, Ibu, mungkin boleh ya, belakangan AI, langsung nanya aja nih Bu ya, boleh ya?
1: Oke, iya,
0: boleh. Oke, belakangan ini kan Bu ya, AI ini memang semakin sering banget ya dipakai, diomongin, dan juga termasuk di dunia pendidikan nih Bu ya. Menurut Ibu, seberapa besar sih Bu perubahan yang lagi terjadi di dunia pendidikan berhubungan dengan AI ini Bu?
1: Iya, perubahan yang sangat
0: Maaf Ibu, bisa diulangin lagi mungkin ini suaranya agak kurang jelas Ibu.
1: Iya, yang pertama perubahan yang di dunia AI dalam dunia pendidikan guru-guru yang saya rasakan secara pribadi sebagai seorang guru ya, Kak Gintan, itu yang pertama efisiensi waktu gitu. Jadi dalam menyusun modul ajar atau FPP, membuat kuis atau LKPD untuk murid yang biasanya membutuh waktu yang lama dengan menggunakan dunia AI ini ya, lebih cepat gitu. Terus materinya juga terintegrasi, jadi guru dapat membuat variasi bahan ajar dengan kreatif, inovatif gitu, seperti itu.
0: Dan juga tidak menutup kemungkinan juga ya Bu ya, anak-anak sekarang tuh memang udah lebih mudah untuk mengaksesnya Bu ya. Dan juga Dan juga memang perlu juga ya Bu, ya namanya bimbingan sekalipun AI ini bisa dipakai untuk bertanya tentang hal apapun, tapi setidaknya ya ada nggak sih Bu kayak untuk bimbingan tersendiri dari Ibu sendiri ke murid-murid?
1: Tentu tadi bukan, jadi Gemini AI ini walaupun yang kita kenal bahwa Gemini AI itu adalah perangkat yang menyerupai kecerdasan manusia, tapi AI ini sendiri punya sifat bias gitu, bias dan halusinasi gitu. Jadi Gemini AI ini dia bisa bias dalam arti kata, dia bisa bertindak tidak adil atau memihak suatu kelompok atau suatu jawaban, ya itu karena AI kan tidak punya perasaan ya kak, jadi dia merupakan mesin gitu. Sedangkan AI juga bisa nih memberi jawaban.
0: Iya, iya Bu.
1: Imajinasi, makanya sebagai seorang guru untuk mengatasi sifat bias dan halusinasi itu, kita perlu memberikan bimbingan atau memberitahu ke murid bahwa sifat-sifat AI itu walaupun dia merupakan mesin yang menyerupai kecerdasan manusia, tapi dia juga bisa membuat kesalahan. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, kita tetap harus teliti lagi dengan jawaban-jawaban yang diberikan AI. Apakah tanggapannya itu mengandung kesalahan atau informasi yang salah, atau mungkin responnya apakah sudah sesuai dengan konteks pendidikan gitu. Dan tetap saja dalam proses pembelajarannya tetap memberikan siswa itu untuk berpikir kritis dulu gitu. Tetap murid jawab dulu mungkin kalian bisa dengan pengetahuan atau pembelajaran yang sudah saya atau guru berikan. Tetap bagaimanapun AI itu adalah buatan manusia seperti itu.
0: Betul. Dan kalau ini ya Bu, kalau kita pun sebenarnya kalau ngasih prompt apapun ke AI itu sebenarnya ya AI itu sebenarnya kayak udah 90% untuk menyetujui bilang iya gitu. Daripada ya itu kadang itu yang membuat kita tuh jadi tantangan tersendiri Bu ya, untuk lebih mengcross checknya, lebih lebih dicek lagi, buat cek recheck lagi gitu ya. Ngomong-ngomong soal tema kita nih Bu ya, sebelum membahas lebih jauh deh, mungkin kita kenalan dulu tadi ya, kita belum sempat kenalan lebih jauh Bu ya. Sebenarnya apa sih itu Bu ya, Gemini Academy Bu, program seperti apa sih Bu yang Ibu ikutin di sana tadi Bu? Boleh dong sharing-sharing ke teman Pro 2 ya?
1: Jadi Gemini Academy ini adalah program pelatihan kolaborasi antara Google, Kemendikbudristek, dan Revo untuk membekali ratusan ribu pendidik di Indonesia nih Kak Gibran. Dan kebetulan saya salah satu peserta Gemini Academy Batch 1 untuk Provinsi Riau. Batch 1 itu khusus untuk beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Riau gitu. Jadi Gemini Academy ini bakalan memberikan pelajaran kepada pendidik, guru khususnya agar siap dan bisa memanfaatkan AI di dunia pendidikan seperti itu.
0: Berarti ini masih batch ke 1 yang Ibu ikuti. Itu udah lama itu Bu? Atau baru-baru aja?
1: Baru sekitar 2 mingguan. Jadi kami pembekalan dulu materi, lalu ikut ujian. Alhamdulillah saya sudah mewakili itu. Nah, baru nanti tugas terakhirnya pengimbasan, yaitu memberikan ilmu yang saya dapatkan, berbagilah praktik mari ke guru-guru yang lain seperti itu. Nah, saya juga berterima kasih mempunyai kesempatan untuk berbagi
0: Oh, berarti nggak semua guru ya Bu yang kebagian untuk ikut ini?
1: Jadi nanti ada seleksi pendaftaran. Jadi kalau yang di lulus dinyatakan lulus bakalan dihubungi via email oleh Revo.
0: Yang ngebikin Ibu awalnya tertarik untuk belajar tentang AI melalui Gemini Academy itu apa sih Bu? Ada kayak motivasi tersendiri nggak Bu? Dari Ibu sendiri?
1: Iya, motivasi. Kalau saya pasti tuh saya merasa AI itu bermanfaat ya, Kak Gibran. Jadi saya udah merasa dulunya pertama kali mengenal AI itu saya cuma sebatas bahwa AI itu bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab gitu. Oh rupanya setelah saya belajar secara mandiri, rupanya banyak manfaat-manfaat lain yang disediakan oleh dunia AI. Lalu ketika ada undangan yang disebarkan melalui grup sekolah, itu di mana AI membuka pendaftaran gitu, ya saya terasa tertarik, oh ini adalah kesempatan saya untuk belajar lebih luas lagi, bagaimana saya bisa memanfaatkan dunia AI itu untuk pembelajaran atau khususnya di dunia pendidikan gitu. Bagaimana AI bermanfaat bagi guru, bagaimana AI bermanfaat
0: Iya. Dan menurut Ibu sendiri, Bu, kenapa sih guru di era sekarang nih penting banget untuk mulai paham nih sama teknologi AI? Itu pasti ya ada sih alasannya, Bu, ya.
1: Nah, jadi saya Gibran, jadi sebelum mengikuti ini kan dulu tuh saya pernah mengikuti yang namanya guru penggerak. Jadi di guru penggerak itu diberitahu bahwa kita itu harus mengikuti zaman. Jadi
0: ya,
1: kita tahu ini sekarang kan sudah zaman teknologi, apa-apa udah ini bah. Presiden kita pun menggagas digitalisasi pembelajaran, di mana pembelajaran itu berbasis digital. Jadi kalau misalkan guru masih maaf kata masih manual membuat perangkat pembelajaran apa segala macam ya itu rugi sekali karena zaman sekarang itu sudah diberikan kemudahan-kemudahan sudah diberikan ya itu seperti ini tadi AI jadi kita harus bisa memanfaatkan itu karena ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan dunia AI untuk pendidikan itu tuh bakalan manfaatnya itu banyak sekali yang kita rasakan gitu efisiensi waktu modul perangkat kita juga jadi lebih menarik bagaimana nanti ketika pelaksanaannya di kelas mungkin juga termotivasi nih Kak Gibran bayangkan kan guru masuk udah menyediakan media-media ajar yang menarik LKPD yang menarik jadi semua saya rasakan berkesinambungan lah saya merasa mudah kalau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.
0: Iya. Dan di satu sisi manfaatnya itu ya Bu ya biar bisa membantu pekerjaan satu gitu ya kayak nyari ide-ide untuk pembelajaran biar lebih menarik juga bisa terus kayak ya intinya buat upgrade ilmu nggak sih Bu ya jangan sampai kayak bisa kita tuh ya sebagai tenaga pendidik sebagai guru nih malah justru kalah pinter sama muridnya nanti kita nah di situ yang lebih ditakutnya kita yang lebih di apain gitu ya di setel bahasanya iya
2: sekarang sudah level teknologinya sudah tinggi sedangkan kita guru masih di bawahnya jadi untuk supaya jangan sampai mu lebih luas mengetahui teknologi ya kita juga sebagai guru harus demikian gitu, harus beradaptasi juga.
0: Ya jangan sampai di itu-ituin, dipinter-pinterin sama sama muridnya gitu ya. Nanti diakal-akalin gini-gini, kitanya agak susah gitu ya. Oke, berarti di SMA 5 Bengkalis tadi ya Bu ya? SMA 5 Bengkalis sendiri udah menerapkan program apa aja sih Bu untuk mengajar ini tadi seputar AI tadi Bu? Aktivitasnya itu ada kegiatan apa aja?
2: Nah jadi di sekolah saya di SMA 5 Bengkalis itu walaupun ya kalau pernah ke Bengkalis jadi walaupun sekolah saya itu bisa dikatakan sekolah yang jauh dari kota gitu, tapi alhamdulillah itu guru-gurunya sudah bisa dikatakan sudah paham atau sudah tahu juga tentang Gemini AI. kami juga saling berkolaborasi, saling berbagi bagaimana sih menggunakan dunia AI gitu. Terus program yang selanjutnya, kami juga kan dapat bantuan IEP tuh kayak gitu. Kan kemarin dalam program digitalisasi pembelajaran ya, juga menggunakan IEP itu dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana anak-anak bisa membuat apa ya, kalau saya pribadi di Mapel Biologi gitu, saya kasih tugas misalkan, ayo nak kita sekarang materinya pertumbuhan dan perkembangan, bikin konten yang menarik gitu, bikin konten yang menarik tentang proses pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Nanti video kalian edit secantik, sekreatif mungkin, nanti kita tayangkan di IFP gitu. Nah kalau saya berbeda seperti itu. Dan guru-guru yang menerapkan itu kan. Harus ada pembelajaran yang di salah-salah pelaksanaannya itu kita menggunakan teknologi dan AI.
0: Iya. Bisa juga kayak kita tuh ngajarin cara bikin prompt yang benar gitu ya, biar lebih kreatif mungkin ya. Betul. untuk ide video konten tadi itu juga bisa ya, biar mereka tuh juga lebih kreatif. Betul, dan juga betul. Ya sekalipun dari AI ya konten idenya, tapi yang mengeksekusi kan mereka sendiri, para murid-murid sendiri. Jadi ya nggak sepenuhnya juga AI itu mengambil peran sebagai siswa juga ya Bu ya. Okay.
2: Jadi Kak Gibran dalam domi ini, tadi Kak Gibran ini, jadi saya mau sedikit share tentang prom domi AI gitu, Kak Gibran. Jadi kan keberhasilan konten atau perintah yang kita berikan ke domi AI itu ada satu kuncinya, yaitu prom. Jadi kalau di domi AI itu yang saya dapatkan bahwa untuk menghasilkan prom yang baik ada kerangkanya nih Kak Gibran. Jadi kerangka prom dunia AI itu ada istilahnya
0: rumus
2: PASTS. Ya betul, ada rumusnya. Jadi ada persona. Yang pertama itu ada yang namanya persona. Jadi kita harus jelaskan dulu peran kita dalam tugas ini apa. Misalkan kalau saya sebagai seorang guru, jadi maka berilah perintah, bertindaklah sebagai guru ahli gitu. Terus tujuannya apa gitu? Tujuannya apakah kita mau membuat modul ajar, apakah kita mau membuat LKPD gitu? Terus targetnya kemana nih? Kalau LKPD tentunya ke murid. Terus kita mau gaya yang seperti apa? Apa namanya, nada atau relevan yang kita inginkan itu seperti apa? Dan harus terstruktur. Jadi kalau misalkan kita cuma memberikan prompt yang singkat atau coba gini lah, coba buatkan FPP kelas 12 ya, AI juga bakalan ini kan bingung. Soalnya materi kelas 12 banyak ya Kak Gibran. Jadi kalau kita memberikan prom sesuai dengan urutan yang tadi, ya insya Allah hasilnya bakalan sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu.
0: Iya. Dan kadang pun kita mungkin ya sebagai orang yang mungkin awam dalam AI itu kadang ya percaya-percaya aja gitu Bu. Nah itu pentingnya ya namanya pelatihan dan juga bimbingan ya Bu ya dalam menggunakan AI itu tadi. Dan kalau tantangan terbesar sama sejauh ini Bu ya untuk murid-murid kelas berarti Bu guru kelas berapa ini Bu? 1 2 3 atau?
2: Iya, saya guru.
0: Oke.
2: Tunggal Kak Gibran di sekolah. Jadi saya ngajar biologi.
0: Oh, berarti ketiga kelas gitu Bu. Tiga tingkat maksudnya diajar. Ketiga tingkat berarti di diajarkan.
2: Betul, betul. Okay, saya ngajar di kelas 10, 11, dan 12. Tiga-tiga tingkat saya ajarkan.
0: Iya. Kalau untuk mengenalkan dan juga dalam proses belajar menggunakan AI ini ada nggak sih Bu kayak tantangannya? Kan karena Ibu ini mengajar dari setiap tingkatan nih Bu ya. Kira-kira ada nggak tantangan tersendiri dari tiap tingkatan atau ya mereka keseluruhan mirip gitu tantangannya?
2: Pasti punya tantangan juga Gibran, karena kita ketahui bahwa murid itu sangat beragam karakternya, potensinya. walaupun banyak kami
0: Aduh, putus-putus ibu. Halo, halo ibu.
2: Inspeksi.
0: Oke.
2: Coba.
0: Ya.
2: Halo.
0: Halo ibu. Putus-putus ibu.
2: Mungkin.
0: Ya.
2: Apakah udah bagus? Udah jaring ini?
0: Oke, sudah ibu, boleh silakan dilanjutkan ibu.
2: Ya, jadi tantangannya itu mungkin di kelas 10 misalkan kan muridnya mungkin masih baru, masih beraksi dengan apel yang berbeda dari SMA misalkan gitu. Mm-mm. Jadi mungkin tingkatannya bagaimana saya membuat tingkatan jadi saya bagaimana bisa mengefektifkan materi sesuai dengan minggu efektifnya seperti itu. Terus kalau berbeda nih sama kelas 12, kelas 12 itu kan singkat betul kan Kak Gibran. Beberapa bulan aja mereka bakalan sibuk dengan ujian-ujian kelulusan seperti itu. Nah, itu kan materinya harus kita padat-padatkan gitu kan. Nah, jadi bagaimana saya membuat media ajar yang memungkinkan untuk siswa saya memahami itu semua, namun dalam konteks yang sederhana, yang menyenangkan gitu. Tidak membuat mereka membebani lah, merasa seperti itu. Mungkin itu saja Kak Gibran.
0: Oke. Ya, tiap tingkatannya pasti juga beda-beda ya, Bu. Ya, mungkin ya ada juga yang baru mengenal AI ini waktu masuk ke SMA. Atau mungkin ada juga yang baru-baru tahu nih ternyata AI ini bisa dipakai buat tugas gitu ya. Terus nanti pas pas waktu periksa jawabannya mirip-mirip semua. Nah, ini perlu yang diwaspadai gitu ya. Oke.
2: Saya pernah jumpa itu di kelas 12 biasanya Kak Gibran, karena mereka kan udah jago-jago semua kan. Jadi karena itu saya merasa ini pasti ini satu akun nih menyelesaikan gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi itu saya buat soal-soal yang berbeda tiap siswa Kak Gibran. Dan saya inginkan sebisa mungkin kalian untuk menjawab soal-soal ini tidak menggunakan AI. Sedangkan untuk soal-soal yang berhubungan dengan konten, baru kalian menggunakan AI seperti itu.
0: Iya, paham. Nah, itu juga bisa jadi salah satu ide ya Bu ya, dalam belajar mengajar, proses belajar mengajar, dan juga mungkin bisa jadikan salah satu contoh untuk guru-guru yang lain ya, biar murid-muridnya nggak kelihatan banget gitu. Iya, boleh sih manfaatin AI,
2: tapi gurunya harus ekstra juga Kak Gibran, kan membuat soal yang berbeda bagi saya enggak daripada
0: betul.
2: Jawabannya sama semua.
0: Wah,
2: iya seperti itu.
0: Harusnya diancam sih Bu ya, kalau jawabannya sama semua nih nol nih, yang sama nih di nolin semua gitu. Biar pada takut ya Bu. Selain itu Bu, ada nggak sih Bu ya keterampilan yang harus dimilikin sama siswa Bu ya, meskipun udah ada AI yang bisa ngebantu hampir semua hal, keterampilan yang bisa yang harus dimiliki sama murid?
2: Ketika saya mengikuti Gemini Academy ini, asalkan mereka tahu bahwa di Gemini AI itu kan banyak icon-icon yang bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita mau. Misalkan ada fitur gambar, dimana kalau kita ingin membuat gambar yang bagus ya kita pilih untuk membuat gambar, ada buat video, ada buat slide. Jadi kalau kita keterampilan yang harus kita ketahui pertama yaitu kita harus tahu dulu di Gemini itu ada apa-apa saja yang bisa membantu kita. Jadi kalau kita tahu maksudnya icon-icon itu ya kita bakalan mudah. Oh, kalau kita mau buat gambar ini dia yang kita pakai. Kalau kita mau buat video kita pilih ini. Terus yang kedua itu tadi, yang tentang prom itu tadi. Jadi kalau kita tahu bagaimana rumus prom yang baik, ya insya Allah hasil yang kita dapatkan juga baik gitu.
0: Betul. Dan
2: sekali itu saja yang mesti diketahui lah untuk guru supaya bisa mengakses Gemini AI.
0: Oke. Tapi selain menggunakan AI juga ya, tapi seharusnya juga keterampilan yang lain kayak berpikir kritis dan juga analisis itu juga perlu banget nggak sih Bu, menurut Ibu?
2: Betul, itu sangat perlu sekali kak, seperti yang di awal saya katakan bahwa Gemini ini kan bisa saja menghasilkan hasil yang bias dan halusinasi gitu kan.
0: Betul.
2: Jadi kita walaupun udah diberikan jawaban atau udah dibuatkan sama AI, kita tetap harus koreksi kembali. Oh, ini sesuai tidak dengan materi yang saya ajarkan. Oh, ini sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Atau ini modul ajar ini bakalan sesuai tidak ya sama murid-murid saya? Kadang kan gini, misalkan murid di Bengkalis dengan murid yang di Pekanbaru, mungkin kan itu berbeda karakternya, berbeda fasilitasnya gitu, fasilitas di Pekan mungkin lebih memadai, di Bengkalis mungkin ada beberapa sekolah yang kurang memadai. Nah, kita kan harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah seperti itu. Jadi tetap kita intinya kita harus tahu bahwa AI itu adalah mesin yang membantu kita gitu.
0: Iya, itu dia.
2: Sedangkan kita yang mengolah atau sebagai gini maksudnya adalah AI itu tidak akan pernah menggantikan guru gitu, tetapi guru dapat memanfaatkan AI untuk membawa pembelajaran itu jauh lebih menarik, lebih relevan dengan
0: itu intinya. Yang jelas ya teman pro 2 ya, jangan tertutup lah sama teknologi gitu ya. Kalau bisa sih kita ya justru sebagai manusia ya harus bisa menyesuaikan ya Ibu ya. Karena ya mau gimana pun juga perkembangan teknologi itu gak bisa kita cegah, gak bisa kita halangi gitu ya. Tapi justru kita sendirilah yang harus untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Oke Ibu, kita nanti jeda dulu Ibu ya. Kita lanjut dulu nanti setelah jeda yang satu ini. Teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya? Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sepeda spesial edukasi teman Pro 2 bareng Ibu Sri Wulan dari SPD teman Pro 2 tadi ya, dari guru SMA Negeri 5 Bengkalis. Dan teman Pro 2 masih ngomongin soal AI nih, menjelajah AI dalam dunia pendidikan ya, pengalaman berbagi dari Gemini Academy teman Pro 2. Halo Ibu, masih di sini ya. Kita sayangi dulu ke ibunya.
1: Masih Kak.
0: Oke. Buat ngecek.
1: Hai.
0: Hai gitu ya. Oke, berarti Ibu sekarang masih mengajar Ibu ya, masih di sekolah ya?
1: Oh iya, tapi kebetulan kan kalau gue ke SMA itu masuknya per mapel kan, jadi jamnya disesuaikan gitu. Kebetulan iya, jadwal saya nanti jam 10.30.
0: Oke. Wah, seru ya Bu jadi guru biologi. Berarti dari dulu gitu ya udah. Lu aduh, tutut lagi jadikannya teman Pro 2. Oke, gak apa-apa, sambil nunggu teman Pro 2 ya. Ternyata teman Pro 2 kalau AI ini ya teman Pro 2 ya, selain fiturnya yang memang menggampang banget untuk dipakai gitu teman Pro 2, ya kita juga harus bisa untuk membijaki teman Pro 2, harus lebih bijak lagi teman Pro 2 ya untuk menggunakan AI. Halo Ibu, sudah kembali lagi Ibu. Halo. Waduh, tutut lagi teman Pro 2. Agak susah ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa karena ya. Halo Ibu.
1: Iya. Iya, Kak.
0: Oke.
1: Maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, Ibu. Oke, bisa kita lanjut, Ibu?
1: Masya Allah. Bisa.
0: Oke, tapi suara saya jelas ya?
1: Oh, jelas.
0: Oke. Oke, masih ngomongin soal AI nih, Bu. Kan dari kita dari tadi ya, kita ngomongin soal Gemini ya, Google Gemini ya, AI dari Google teman Pro 2. Itu kalau untuk di SMA 5 Bengkalis sendiri, Bu, itu ada nggak sih, Bu, AI lain yang digunakan untuk dalam proses belajar, Bu? Kan sekarang ini, Bu.
1: Oh, tentunya. Tentunya ada, Kak Gibran. Jadi, walaupun Gemini Academy ini fokusnya

0: Manfaat AI kan itu juga bisa digunakan. Kalau di SMA 5 seperti itu, ada Gemini AI, ada ChatGPT, ada Canva AI. Nah, itu semua dipelajari dan digunakan, Kak.
1: Oke. Oke, dari sebanyak alat atau tools yang udah dipakai dari AI itu tuh ya itu Bu ya. Ada apa aja sih Bu ya etika-etika yang perlu dipahami guru ataupun siswa ya pas lagi pakai AI itu apa aja sih Bu?
0: Etika maksudnya di sini mungkin hal yang perlu di ini kan ya Kak Gibran ya. Jadi yang pertama kita jangan pernah memberikan data pribadi gitu ke AI, data pribadi, data siswa, data sekolah gitu, karena kan nantinya AI bakal menyimpan itu. Jadi usahakan untuk tidak menampilkan atau memberikan data-data yang bersifat pribadi. Terus ada selanjutnya ya, kita sebagai guru tentunya menggunakan AI ini ya sesuai dengan kebutuhan. Dan juga siswa, yang perlu saya takut ini adalah sebetulnya ke siswa nih Kak. Jadi kita tidak bisa mengenal siswa satu persatu gitu, apa sih yang dia gunakan AI itu, apakah hanya untuk membantu menjawab soal, apakah membantu untuk membuat tugas belajar gitu, itu yang kita takutkan. Jadi kita tetap memberikan pembelajaran atau informasi bagaimana kita menggunakan AI itu dengan baik dan untuk manfaat juga seperti itu.
1: Ya. Ya sekalipun memudah. Betul.
0: Ya bagaimanapun kita manusia jangan sampai digerakkan oleh AI gitu, tapi kita yang menggerakkan AI gitu. Tetap kita harus melatih logika gitu. Tetap berpikir kritis.
1: Nah, ya. Oke. Untuk cara kita untuk melatih ini Bu, yang ngomongin soal melatih cara berpikir kita, mengasah pola pikir kita, dan meminimalisir lah kesalahan dari AI yang udah dibuat ini Bu. Kira-kira hal-hal apa aja sih Bu, langkah-langkah yang perlu bisa dilakuin untuk memverifikasi bahwasannya kalau jawaban nyari AI ini benar gitu?
0: Maaf. Gibran bisa diulangi karena jaringan ini.
1: Ya, dan tadi Bu kita kan udah sempat bilang kalau menggunakan AI itu juga perlu pengasahan pola pikir dan juga analisis kita. Itu untuk memverifikasi jawaban-jawaban yang sudah di-generate oleh AI itu hal apa aja yang bisa kita lakuin Bu? Kayak langkah-langkahnya untuk memverifikasi, untuk memberikan jawaban itu benar-benar valid, nah, memastikan itu apa aja yang bisa kita lakuin, Bu?
0: Jadi kan seperti yang tadi kita jelaskan bahwa jawaban AI itu kan bisa saja bersifat bias atau halusinasi, tidak akurat lah gitu kan. Bagaimana kita selaku guru atau pendidik mengatasi bias itu, ya pertama kita evaluasi dulu alat AI itu secara berkala. Jadi kita kan tahu nih model sering kita gunakan itu kan bakalan berubah-ubah kan Kak. Jadi kita evaluasi lagi alat AI-nya gunakan, apakah ini udah sesuai dengan konteks yang kita inginkan. Terus yang kedua, kita harus libatkan juga nih tim, atau kita harus saling berkolaborasi juga. Misalkan kalau saya sesama guru ya di sekolah di SMA 5 itu, ya kita kolaborasi, kita saling memberi pendapat, oh ini betulan tidak ya jawaban yang diberikan atau modul yang kita hasilkan ini apakah sudah sesuai. Jadi kita harus libatkan tim dengan latar belakang yang beragam itu untuk evaluasi AI gitu. Itu tadi ajari siswa untuk kritis tentang potensi bahwa AI ini juga bakal buat kesalahan loh nak. AI ini tidak selalu
1: betul. Kadang juga udah ngasih referensi tapi referensinya fiktif Bu ya.

0: Nggak ada. Kalau di Zari, mau di Zari nggak ada gitu.
1: Walaupun iya, walaupun jawaban yang diberikan AI itu terdengar atau kita baca itu masuk akal,
0: masuk akal
1: diterima,
0: iya.
1: Itu selalu mengajari ke siswa untuk berpikir kritis bahwa AI bisa melakukan kesalahan. Bahkan ketika kita membuat sesuatu, di bawah tulisan Gemini itu pasti ada tertulis jawaban Gemini tidak selalu benar. Dan sudah mengingatkan bahwa mengingatkan kita loh.
0: Iya, betul.
1: Selalu gitu. Dan yang terakhir mungkin kita memberikan edukasi penggunaan AI ya secara jujur dan bertanggung jawab bahwa jawaban yang diberikan AI ini tetap harus kita koreksi. Apakah responnya sudah sesuai, apakah ide yang diberikan itu sudah sesuai dengan konteks dan usia murid-murid kita gitu. Itu harus
0: Ya, intinya sih jangan malas ngebaca ya teman bro dua. Mau gimana pun ya, sekalipun jawabannya udah ada sama AI, tapi ya kita juga harus baca ya. Berulang-ulang kali kita baca, kita pastiin gitu ya sumbernya juga. Kadang ya mau cepet doang tapi nggak di cross check lagi hasilnya. Terus ya udahlah, aksesnya gratis gitu ya, AI-nya gratis, terus promnya apa adanya. Wah itu makin kacau itu. Iya.
1: Takutnya kan kalau guru misalkan buatkan modul ajar, tiba-tiba seret udah dibuatkan oleh Gemini AI, langsung di print gitu kan, langsung di download, langsung di ditanda tangani. Oh rupanya ketika contoh, oh ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, oh ini tidak sesuai dengan kemampuan murid saya gitu. Nah jadinya kita harus kali gitu kan, padahal di Gemini AI itu ada namanya satu icon namanya kanvas Kak Gibran. Nah jadi biasanya ada namanya kanvas, jadi kanvas itu bisa kita gunakan untuk mencari ide-ide untuk kita diskusi ke AI, bagaimana bagaimana sih pembelajaran yang harusnya dilakukan, tujuan pembelajaran yang seperti ini. Jadi ada icon kanvas namanya. Dan di situ Masya Allah memudahkan sekali. Kita bisa ngedit itu, maksudnya kita tidak perlu download dulu, kita bahkan bisa edit di situ sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita edit sesuai yang kita inginkan, baru kita download, baru kita print. Bahkan demi itu walaupun misalkan kita sudah memberikan form yang pertama gitu kan di kanvas tadi. Oh rupanya di kegiatan pendahuluannya tidak sesuai nih dengan yang kita inginkan. Kita masukkan aja form yang baru. Ulangi, masukkan dengan dengan guru memberi salah, dengan guru memberikan ice breaking. Nah nanti AI bakalan mengevaluasi itu. Dia akan berikan dokumen yang baru. Dan kita bisa edit langsung di situ loh Kak Gibran. Itulah bagaimana AI memudahkan kita mengefektifkan waktu dalam membuat perangkat-perangkat pembelajaran seperti itu.
0: Setidaknya kita nggak bikin dari nol dari awal gitu Bu ya. Kalau pakai AI ini setidaknya ya adalah kita edit-edit sedikit gitu ya. Kita tambah-tambah sedikit gitu ya. Terus juga kita juga udah dapat ide juga dari AI. Kalau untuk ngomongin soal fitur-fitur dari AI nih Bu ya, terutama dari Gemini tadi, Gemini ya Bu ya, itu apa aja sih Bu yang menurut Ibu paling menarik untuk belajar Bu?
1: Wah ini ada satu nih Kak Gibran, pengalaman.
0: Aduh tutut lagi teman bro dua. Oke apa?
1: Ada yang...
0: Maaf Ibu gimana tadi dari awal? Sempat
1: jadi ada satu fitur saya baru atau betul Gemini AI kemarin kita di brand itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Namanya itu adalah notebook LM. Jadi Google kolaborasi ada yang namanya notebook LM Google. Jadi kalau diketik aja di Google notebook LM Google itu bakalan keluar. Dan di situ tuh betul-betul banyak fitur yang membantu sekali. Yang paling membantu tuh seperti ini. Biasanya kan saya menggunakan media ajak video ya Kak Gibran, video YouTube. Jadi saya ambil blog dengan YouTube, saya download, saya tampil. Tapi kan terkadang tidak semua murid bisa dengan karakter melihat dan mendengarkan gitu kan. Jadi saya, dan satu lagi, di tempat sekolah saya itu masih punya keterbatasan sinyal dan listrik ya. Kadang-kadang sinyal mati. Jadi kan satu guru menampilkan video kan. Jadi menggunakan MacBook LM, kita masuk video yang kita inginkan. Lalu kita minta netbook itu membuat verifikasan atau bahkan nih yang paling terkesan, lo bisa membuatkan kita slide PPT-nya berdasarkan video itu tadi. Jadi kita cuma masukkan di YouTube, kita masukkan tanpa memberikan perintah, kita tinggal klik saja di situ, nanti ada tutupannya jawab, ada ringkasan, ada ringkasan audio, banyak tuh kayak gitu kan, kalau dibuka. Nah, itu saya nih dari link video tadi mau minta untuk membuatkan ringkasan atau slide PPT. Itu kita nunggu cuma beberapa menit langsung jadi loh Kak Gibran. Jadi itu nanti bakal saya jadi ketika listrik mati, jaringan tidak ada, ya saya bisa membagikan slide yang bersumber dari video tadi tuh ke murid saya seperti itu. Wah, itu memang luar biasa sekali.
0: Iya, memudahkan saya sampai, sekali Bu ya.
1: Banyak itu AI yang bikin guru mudah sekali kan dalam pemahaman
0: Iya. Itu ya udah kayak intinya kerja cerdas sih Bu ya. Jadi lebih mudah banget gitu untuk menyampaikan materi ke siswa. Untuk ini Bu, ada nggak sih Bu untuk siswa nih Bu, untuk murid-murid nih Bu yang baru pengen kenal sama AI ini, langkah awal apa yang paling sederhana banget biar bisa belajar AI itu dengan aman dan juga bermanfaat nih Bu?
1: Langkah awal supaya gini loh Kak Gibran, kenyataannya lapangan atau di sekolah, ketika tahu tentang AI, murid-murid itu sudah tahu AI dulu.
0: Bahkan udah tahu ya Bu ya.
1: Jadi ketika saya belum memberikan anak-anak tentang apa itu AI, atau belum memberikan kesempatan ke anak untuk menjawab berdasarkan dengan menggunakan AI misalkan. Oh rupanya ketika saya cross check ke kelompok-kelompok pembelajar, ke kelompok-kelompok siswa kan waktu itu kan diskusi kelompok. Pokoknya mereka tuh open lagi membuka aplikasi ChatGPT dalam menjawab KPD saya.
0: Oke.
1: Itulah saya.
0: Selangkah lebih maju mereka ibu ya.
1: Tahu ini anak-anak bakalan kesulitan menjawab menggunakan itu tanpa berpikir lagi gitu kan. Barulah di situ saya menjelaskan. Baik anak-anak, itu namanya adalah AI, kecerdasan artifisial di mana mesin dibuat oleh manusia untuk menyerupai kecerdasan manusia. Namun ketika kita menggunakan itu, ya kita tetap harus tetap harus berpikir bahwa AI itu alat pembantu gitu, alat membantu kita mengontrol, dan kita harus mengasah berpikir kita. Tidak semua jawaban yang diberikan oleh AI itu betul loh nak.
0: Kecuali kalau kamu beli yang premium gitu ya. Mungkin kalau
1: saya berikan
0: ya,
1: akan kalau bagus sih tampil. Oh itu bakalan mungkin semua siswa bakalan upgrade ke
0: itu kan gitu. Iya. Ya, kecuali mungkin kalau kamu pakai yang premium atau yang Pro 2 ya, mungkin itu ada agak sedikit pemberontakan lah dari AI-nya. Buat bilang tidak gitu ya. Buat bilang yang benar gitu ya. Biar enggak ngeiyain kamu terus. Nah,
1: betul.
0: Itu dia teman Pro 2. Wah, menarik banget ya. Ternyata banyak banget sih sebenarnya kalau ngomongin soal AI nih ya, Bu ya. Fiturnya tuh banyak banget karena sekarang nih selain ngasih jawaban, kita juga bisa nge-generate video atau foto atau justru animasi juga udah bisa. bisa Bu ya. udah bangcu banget sebenarnya ini ya. Foto, video, udah semuanya bisa dibikin.
1: Betul.
0: Ya. Dan tapi itu ya, perlu juga yang namanya ini ilmu teman pro 2 untuk bisa membedakan mana yang asli dan juga mana yang AI, dan juga sekalipun itu hasil generate teman pro 2 AI ya, kita juga harus bisa untuk membentengi diri kita sama yang namanya ilmu dan juga literasi teman pro 2 itu, biar kita gak terkecoh aja, biar gampang tertipu gitu ya. Oke, Ibu masih ada? Halo. Ibu. Halo, Mayu Ibu. Waduh. Sudah tidak ada jawaban teman bro. Oke, halo Ibu. Masih ada ya, Bu. Oke, karena udah hampir sejam juga, Ibu, mungkin terakhir deh Ibu, boleh dong kasih pesan. Oke, halo. Halo Ibu. Waduh. Oke, halo, jelas Ibu.
1: Halo Kak Gibran.
0: Oke.
1: Iya, halo, terdengar.
0: Oke. Daripada semakin menyiksa jaringannya, Ibu, mungkin terakhir aja deh, pertanyaan terakhir. Kasih pesan aja, Ibu, kepada teman pro 2 semua. Mungkin ya, khususnya untuk pelajar dan juga guru-guru lain nih, biar nggak takut untuk menghadapi perkembangan teknologi, ya, tapi juga tetap bijak dalam manfaatinnya. Halo, Ibu? Waduh, putus lagi nih teman pro 2.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mungkin dengar. Pesan okay. Saya itu okay. Tadi bahwa jadi mungkin pesan saya bahwa AI itu tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat.
0: Iya, betul.
1: Hebat bisa memanfaatkan AI untuk membawa pembelajaran jauh lebih.
0: Iya. Oke, Ibu, halo.
1: Halo, Kak.
0: Ya, oke. Sudah, Ibu?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, apa katanya?
0: Terakhir tadi di tidak bisa menggantikan ya? Peran guru. Oke, Ibu. Waduh, agak susah ya teman pro 2. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu teman pro 2.
1: Tidak akan pernah menggantikan peran guru yang hebat. Guru yang hebat. Iya, Kak Gibran. Maksudnya, AI itu tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat. Tetapi guru yang hebat dapat memanfaatkan AI untuk membawa pembelajaran jauh lebih baik.
0: Itu dia teman bro 2. Intinya, bijak-bijak aja untuk memanfaatkan teknologi. Iya. Itu kata kuncinya teman bro 2. Dan terima kasih Ibu Sri ya, atas waktu dan juga kesempatannya dan juga sharing-sharingnya Ibu Sri Wulan dari SPD, dari guru SMA Negeri 5 Bengkalis. Gak kerasa Ibu, sudah hampir sejam kita sudah bertemu dengan teman pro 2, dan teman pro 2, wah luar biasa banget ya teman pro 2 ya, obrolan kita pagi hari ini teman pro 2. Dari perbincangan ini bareng Ibu tadi, kita belajar kalau kecerdasan buatan atau AI teman pro 2 bukan sesuatu yang harus ditakutin ya, tapi justru teknologi yang bisa jadi teman belajar dan juga teman ngajar nih untuk tenaga guru kalau digunakan ya secara bijak. Yang paling penting teman pro 2, AI itu nggak bisa gantiin kreativitas dan juga empati, apalagi karakter dan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki sama manusia teman pro 2. Justru ya kemampuan-kemampuan itu ya yang ngebikin kita tuh semakin siap menghadapi masa depan. Kalau gitu saya ucapin terima kasih lagi Ibu atas kesempatannya dan waktunya. Mungkin lain kali kita bisa ketemu langsung Ibu ya, untuk sharing-sharing langsung nih sama teman pro 2 di studio. Semoga aja gitu ya Bu ya. Oke, dan semoga juga semakin banyak guru dan juga pelajar yang mampu manfaatin AI secara positif untuk menciptain pembelajaran yang lebih kreatif teman pro 2, inovatif dan juga bermakna. Kalau gitu teman pro 2, kita lanjut lagi di supaya ada lagi teman produk nanti di jam 9. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2.
2: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
5: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di sepeda teman Pro 2, tapi kali ini spesial di hari Rabu teman Pro 2 di jam 9 pagi ada sepeda spesial tanggap bencana. Dan nanti teman kita teman Pro 2 kita bakal ngobrolin seputar informasi seputar tanggap bencana ya teman Pro 2. Dan juga ada lagu-lagu buat kamu teman Pro 2 untuk mengawali pagi hari kamu di jam 9 yang udah middle morning kali teman Pro 2 ya kalau dibilang ya. Dan semoga energi kamu masih semangat mempro 2 karena masih di awal. Ini teman pro 2 masih di awal. Jadi kalau udah ngedrop ya, harus dikuat-kuatin lagi teman pro 2. Jadi enjoy your Wednesday teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Cuma Pro 2 masih di Spada Spesial Tanggap Bencana Teman Pro 2. Dan belakangan ini Teman Pro 2, kalau kamu ngerasa gitu ya, tapi nggak kebelakangan ini Teman Pro 2, agak lebih sering ya. Ternyata Teman Pro 2, cuaca di Riau itu makin banget kerasa panasnya Teman Pro 2. Nah, kondisi kayak gini Teman Pro 2, di beberapa wilayah ya, di beberapa tempat, biasanya itu bikin kita tuh langsung kayak kepikiran satu hal Teman Pro 2. Karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan. Tapi tahu gak sih Teman Pro 2, banyak orang itu masih nganggep kalau urusan karhutla itu cuman tugas pemerintah atau tugas petugas pemadam gitu Teman Pro 2 ya. Padahal faktanya, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan itu justru disebabkan oleh aktivitas manusia sendiri Teman Pro 2. Mulai dari membuka lahan dengan cara dibakar, kelalaian saat membuang puntung rokok, sampai membiarin api kecil tanpa diawasi. Hal-hal yang kelihatannya sih sepele ya Teman Pro 2, tapi ternyata bisa memicu kebakaran besar banget ya, apalagi pas lagi musim kemarau Teman Pro 2. Makanya pencegahan selalu jauh lebih penting daripada pemadaman Teman Pro 2. Karena sekali api buat membesar, sekalinya membesar apinya Teman Pro 2, dampaknya bukan cuma hutan aja yang rusak, tapi juga kesehatan, ekonomi, bahkan aktivitas sekolah dan kerja masyarakat juga kena Teman Pro 2. Nah, abis ini Teman Pro 2 kita bakal ngebahas, ternyata masyarakat itu bisa jadi loh pahlawan atau jadi hero-nya Teman Pro 2 dalam mencegah karhutla. Dan masyarakat itu kita sendiri Teman Pro 2. Abis ini Teman Pro 2, makanya tune in terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
6: Maaf, saya tidak bisa bohong.
5: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Ah, rusuh di rusuh.
6: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Lebam Pro 2 menariknya lagi, masyarakat tuh ternyata bukan cuma objek yang harus diingetin biar nggak membakar lahan Lebam Pro 2. Justru masyarakat bisa jadi partner utama dalam mencegah karhutla. Salah satu contohnya ada di Kabupaten Ketapang, Lebam Pro 2, Kalimantan Barat ya. Di sana warga desa tuh dilatih menjadi tim pemadam kebakaran yang profesional dan juga bahkan memiliki sertifikasi. Mereka ikut patroli, mendeteksi titik api, sampai ngebantu proses pemadaman bersama perusahaan dan pemerintah. Artinya, ketika masyarakat dilibatkan Lebam Pro 2, hasilnya jauh lebih efektif dibanding hanya cuman diberi larangan. Nah, ini nih juga jadi pelajaran Lebam Pro 2 ya buat kita juga. Di Riau, kalau ngelihat asap yang mencurigakan, pembakaran liar atau titik api kecil, jangan cuek Lebam Pro 2. Segera laporin ke pihak berwenang kayak BPBD, Manggala Agni ya, atau aparat setempat Lebam Pro 2. Karena menjaga hutan itu bukan cuman pekerjaan satu orang, tapi ya kerjasama semua pihak.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Bisa pedulangan itu kan dosa. Apalagi

0: sana tuh kita. Masa orang bosan kolor gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ngobrol dua, masih ngomongin soal peran masyarakat untuk penanganan karhutla atau ngobrol dua. Di artikel Forbes Digest juga diceritain ada kelompok masyarakat yang ngubah cara membuka lahan menjadi tanpa harus dibakar teman pro 2. Ada juga kelompok pemuda yang dulu bekerja sebagai penebang liar, sekarang tuh malah justru aktif patroli dan juga mengedukasi warga biar enggak menggunakan api saat membuka lahan. Bahkan ada nih teman pro 2 komunitas ibu-ibu ya yang rutin ikut patroli di sekitar desa untuk memastikan wilayah mereka tetap aman dari kebakaran. Nah, anak muda teman pro 2, apalagi Gen Z nih ya, juga bisa mulai banget dari hal sederhana. Misalnya, enggak membakar sampah sembarangan, ingetin teman, dan juga ikut kegiatan lingkungan, atau juga nyebarin informasi yang benar teman pro 2 tentang bahaya karhutla di media sosial. Karena teman pro 2, aksi kecil dari banyak orang itu bisa ngasih dampak yang besar. Coba bayangin aja, ada satu orang di tiap kota yang punya kesadaran yang sama tentang karhutla ini teman pro 2. Pastinya ini juga berpengaruh baik banget teman pro 2 ya untuk di seluruh dunia teman pro 2 untuk nggak ngebakar hutan. Jadi teman pro 2 nggak ada salahnya buat kita tuh untuk bisa menanganinya teman pro 2 mulai dari hal yang kecil aja dulu.

Tomorrow 2 kita close untuk obrolan kita Tomorrow 2 untuk Spider Special Tanggap Bencana, dan nanti kita bakalan ketemu Tomorrow 2 di Santai Siang di jam pertama ya, kayak biasa Tomorrow 2 seperti biasa dan seperti biasanya lagi ya Tomorrow 2. Bakalan ada program yang kamu tunggu-tunggu banget Tomorrow 2, ada Pro 2 hit list buat kamu. Langsung aja siapin dan juga pikirin matang-matang Tomorrow 2 mau lagu apa yang kamu dengerin di siang hari ini. Kalau gitu, ketemu Pro 2 nanti kita ketemu lagi. Makanya tune in terus Tomorrow 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Produa RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
2: Info Produa.
3: Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Produa bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Produa, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung N. Kusumaji meninjau pelaksanaan latihan menembak senjata berat Batalion Arhanud 13/PBY tahun anggaran 2026 di Pantai Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Rudi Hermawan, perwakilan dan Pusen Arhanud Kolonel Arhanud Bambang Suskisworo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso, serta sejumlah tamu undangan. Sementara pengamanan di wilayah perairan dilakukan personel Pos TNI AL Bengkalis yang dipimpin dan Posal Bengkalis Letu Laut PM Nirwan Hastia.
2: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Produa, warga Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya mengeluhkan kondisi Jalan Saimintan di RT 4 RW 11 yang mengalami kerusakan disertai drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Kerusakan tersebut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan terutama saat hujan. Keluhan itu disampaikan salah seorang warga Dorit melalui program Halo RRI. Ia mengatakan jalan tersebut telah rusak sejak beberapa waktu lalu akibat tergerus aliran air hujan. Selain badan jalan yang mengalami kerusakan, drainase di lokasi juga perlu segera diperbaiki agar kondisi jalan tidak semakin parah. Ia juga menambahkan sejumlah pohon di sekitar lokasi juga dilaporkan tumbang akibat kondisi tanah yang labil, dan menurutnya hal itu menambah risiko bagi masyarakat yang melintas, dan mengingat Jalan Saimintan merupakan jalur yang cukup padat dan setiap hari digunakan warga.
2: Info Pro 2.
3: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada Rabu 5 Agustus 2026 didominasi kondisi cerah berawan dengan potensi hujan ringan hanya terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga dini hari. Di sisi lain, jumlah titik panas atau hotspot di Riau kembali meningkat menjadi 44 titik. Forecaster on duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Elisa JS Kedang menyampaikan pada pagi hari ini kondisi cuaca umumnya berupa udara kabur hingga cerah berawan. Memasuki malam hingga dini hari, hujan ringan diperkirakan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, serta Kota Pekanbaru. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Bro, dua pekan baru teman terbaik kamu, teman bro dua. Udah saatnya kita seru-seruan, happy-happyan setelah pagi dikejar sama tugas teman bro dua. Langsung aja dengerin lagu-lagu favorit kamu teman bro dua, lagu-lagu yang lagi soundtrack kamu di hari ini teman bro dua di Pro 2 Hitlist. Kali ini boleh kamu send aja teman bro dua ya judul lagunya di WhatsApp di 0811760084 atau di Instagram teman bro dua, boleh juga di @pro2pku. Udah aku upload story Instagramnya teman pro 2, langsung aja kamu cus teman pro 2, langsung aja kamu drop teman pro 2. Kalau gitu sambil aku tungguin, sambil dengerin lagu dari Lainey teman pro 2, ini dia buat kamu, enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Bro 2 hit list, teman-teman. Bro 2, aku mau bacain yang pertama yang dan yang paling utama, teman-teman. Bro 2, yang duluan. Teman-teman, bro, dari WhatsApp nih, udah ada ya, dari. Wah, scrolling dulu, teman-teman. Bro 2 ya, sampai paling bawah dulu, yang pertama, teman-teman. Bro 2, ini dia. Ada Mas Agung teman Pro 2 ya. Assalamualaikum Pro 2 Hitlist katanya. Selamat siang semuanya. Mas Agung HD Diwa Diagraha satu Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Judika featuring Lesti Bukan Karena Tak Cinta atau Firza Seperti Yang Kau Minta. Lagi kasmaran banget kayaknya Mas Agung teman Pro 2 ya. Lagunya aja, orangnya mungkin enggak. Tapi semoga orangnya juga teman Pro 2 ya. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan juga penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini, semangat terus ya untuk semuanya di hari Rabu ini menjalani aktivitasnya. Semangat! Nah, dapat semangat dari Mas Agung teman Pro 2. Aku semangatin juga deh jadi 2 nih ya. Semangat teman Pro 2 ya. Terima kasih Mas Gibran, Mas sama-sama Mas Agung. Wassalamualaikum salam. Oke, kita masukin antara 2 ini teman Pro 2 ya. Special request dari Mas Agung dan buat kamu juga teman Pro 2. Terus aku scrolling lagi ke atas ya teman Pro 2. Ini ada dari Angel katanya teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat siang kakak katanya. Mau request lagu dong yang judulnya Aduh Rayu. Yang penyanyinya Tulus kalau nggak salah. Kalau salah gimana? Nggak jadi dong. Bercanda. Ada teman Pro 2 ya, ada Aduh Rayu. Boleh. Lagu 2. Nih. Lagi kasmaran banget kayaknya orang-orang di dunia ya teman Pro 2 ya. Terus ada lagi ya. Satu lagi. Ini aku mau bacain dari sama nih namanya Mas Agung nih namanya nih. Oke, boleh deh ya. Mau request lagu katanya untuk siang hari ini di hari Rabu ini yang cerah hari ini, mau request lagu Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Nah ini ditutup sama lagu agak galau dikit teman Bro 2, gak apa-apa, yang penting duanya udah kasmaran banget teman Bro 2. Kalau gitu ini dia teman Bro 2, request spesial dari Mas Agung teman Bro 2. Dan buat kamu yang masih mau request, bosi boleh banget ya di WhatsApp atau di Instagram kita, langsung aja cus teman Bro 2.

0: duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Ditutup ruangnya teman Pro 2, tapi Pro 2 Hitlist masih dibuka teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang request, langsung-langsung aja teman Pro 2 typing-typing aja ya, langsung di Instagram atau di WhatsApp boleh banget. Nih aku mau bacain lagi teman Pro 2 ya, dari WhatsApp udah ketimbun banget nih, sampai scrolling sampai bawah teman Pro 2 ya, pegel jari teman Pro 2. Dan ini ada lagi dari Ilham teman Pro 2, Ilham di Kubang nih katanya teman Pro 2. Halo Kak, mau request lagu Benson Boone yang In The Stars. Wih, tinggi juga seleranya ya. Boleh. Benson Boone kita masukin teman Pro 2 In The Stars langsung ya di siang hari ini. Dan ini ada lagi nih teman Pro 2 ya, dari Widya teman Pro 2. Widya gak tahu nih, gak ada domisilinya teman Pro 2. Oke. Halo Kak, selamat siang kakak penyiar katanya. Waalaikumsalam lagi. Bukan salam ya, tapi oke. Selamat siang juga Widya. Oke, selamat siang Kak. Oke. Mau izin request lagu katanya terakhir kali spesial untuk seseorang Kak di tahun lalu katanya. Waduh. Ini ada lagu buat seseorang nih kayaknya, setiap lagu ada orangnya, ini real guys katanya. Oke, boleh Wijaya 83 terakhir kali teman Pro 2. Oke, satu lagi deh ya sebelum kita hampir mau closing nih di sesi aku teman Pro 2. Ada ini, gak ada namanya teman Pro 2. Mau request lagu Alan Walker, Who I Am. Oke, agak energik dikit ya buat terakhir teman Pro 2. Boleh. Ini aja, langsung aja kita putar, kita play teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request masih boleh banget ya, aku ingetin lagi teman Pro 2 di WhatsApp ya, aku ingetin lagi di 0811760088 4. Langsung di save aja atau langsung di follow juga di Instagram teman Pro 2 di @pro2pku. Langsung aja pantengin story Instagramnya. Kalau gitu ini dia Benson Boone, In The Stars. So-

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
2: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
1: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
2: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
2: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
2: Ini jejak kucing bukan ya?
1: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
2: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
3: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Tuh ngompro 2, kayaknya aku udah harus pamit dari ruang dengan kamu tuh ngompro 2. Dan gak kerasa juga tuh ngompro 2 ya, dari jam berapa tadi tuh ngompro 2? Jadi jam 5 ya, kita udah bareng-bareng tuh ngompro 2. Kali ini kita harus pamit dari ruang dengan kamu tuh ngompro 2. Dan nanti bakalan ada Risa tuh ngompro 2 di jam 11 ya, sampai jam 6. Untuk lanjutin pro 2 hitlist kamu dan juga sampai di sore ceria nanti tuh ngompro 2. Kalau gitu, aku mau bacain satu requestan lagu terakhir nih tuh ngompro 2. Dari WhatsApp ya, ada dari Lara Purnamasari teman Pro 2, katanya assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Oke, katanya mau request lagu Utopia Hujan. Boleh banget teman Pro 2, boleh. Nah, untuk sekalian closing ya. Kalau gitu, aku mau ucapin thanks buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin dan juga udah request dan udah dengerin ya, nyetor lagu kamu di soundtrack di hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kalau gitu kita jumpa di lain waktu lagi teman Pro 2. See you next time. Aku Gibran Wahyu dan pamit. Bye bye.

88,4 FM Pergerama 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2. Di hari Rabu ini 5 Agustus 2026 barengan sama Risa Octavia, teman Pro2 yang akan nemenin kamu tentunya di hari ini hingga nanti jam 6 sore. Nah, kalau tadi kamu udah ditemenin sama Gibran nih teman Pro2 di Pro2 Hitlist. Nah, sekarang giliran Risa tentunya yang akan nemenin kamu di Pro2 Hitlist. Dan buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk di request aja langsung di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin ya teman Pro2, requestan kamu nih yang mau dengerin lagu kesayangan kamu boleh banget. Nanti langsung request aja. Jadi sambil dengerin atau nungguin requestan kamu, kayak kita dengerin dulu satu lagu teman Pro2 dari Tulus deh ya, dengan Teh Hijau untuk menemani kamu.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

Oke, teman Pro 2, langsung aja kita bacain lagi request yang sudah masuk tentunya melalui WhatsApp nih. Lumayan lama ya, kayaknya jadi sangat siaran ya guys ya. Pada kangen gak nih? Ya, gitulah. Oke, langsung aja deh teman Pro 2, kita bacain dulu ya. Ini mana sih? Oh ini, Assalamualaikum. Halo, Pro 2 Pekanbaru. Dan hello, hey Mbak Dinda Risa Blackpink. Wih, ini Mas Ren ya. Katanya mau tebak-tebakan dong hari ini. Mungkin bisa dijawab ya teman Pro 2 ya. Nih kata Mas Ren, apakah aku negara katulistiwa, ada banyak pulau-pulaunya, banyak kebudayaannya, banyak bahasanya, banyak penduduknya, banyak warna-warni makanan minumannya. Nah, aku negara yang penuh dengan pecinta sepak bolanya. Nah, negara apakah aku? Ini sih udah ketebak dong, Indonesia lah, apalagi ya kan. Karena Indonesia merdeka 17 Agustus. Oh iya ya, ntar lagi kita udah mau 17-an nih guys. Udah siap belum nih buat mengikuti lomba-lomba yang akan ada hadir di setiap 17-an. Terus ada kata-kata mutiara juga dari Mas Ren, katanya malam kembali hadir mengingatkan kita bahwa hidup tak selamanya terang, ada gelap, duka dan sunyi. Kalau kamu lelah, istirahatlah karena dunia tak ada habisnya untuk dikejar. Asik. Ini adalah quotes dari Jalaluddin Rumi nih, laman berdua temannya Khalil Gibran. Ah, yang benar nih. Oke deh, boleh request gak? Boleh. Mau request lagu Solja dong yang judulnya Ini Rindu, atau Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi, atau tulis yang Teh Hijau. Teh Hijau udah dong, tadi aku puterin di awal ya Mas Ren ya. Pokoknya yang mana aja deh, tolong dipilihin aja ya Mbak Risa. Katanya salam juga buat keponakan saya Wais Alkarni, Adi Bahaira, Bu Fatan, Alif Barajasa, dan juga saya selalu semangat, optimis, bahagia, ceria selalu buat Mbak Risa. Amin ya. Terima kasih juga, sehat selalu. Terus juga buat teman Pro 2, pendengar Pro 2 ya, Mas Ren nih dan sekitarnya, I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Siap Mas Ren, ditunggu ya lagunya, nanti bisa puterin, oke okay? Terus guys, dari siapa nih namanya, gak ada guys namanya. Oh iya, Kak, mau izin request dong lagu dari Sabrina Leanor. Oke, siap diputerin juga ya lagu dari Sabrina Leanornya. Terus move teman Pro 2 kita ke Instagram dulu. Di Instagram juga udah ada nih yang request ya. Mau request dong dari mana ini? Dari Simon yang mau dengerin lagu dari drama otentik katanya yang lama sendiri. Wes, ini lagu dari penyanyi lokal nih guys. Enak banget lagunya, kalian wajib dengerin ya. Oke deh, 3 lagu dulu sama Prodo yang Karisa Putri. Buat kamu yang mau request, jangan kemana-mana, tetap di 0811 760884, atau melalui Instagram kita di @prodo2pku. Kalau gitu langsung aja ada Soljah dengan Ini Rindu, sama Prodo yang akan nemenin kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu, penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
3: amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita lanjutkan lagi untuk bacain request ya. Tentunya udah masuk di hari ini, teman berdua. Jadi kita udah dengerin berapa ya? Ada 3 lagu deh yang disebutin untuk kamu ya kan. Sekarang kita bacain yang dari Instagram dulu nih. Saya juga udah banyak ya. Satu lagi teman berdua, katanya mau dengerin dong kak lagu dari Firly Gray, katanya mau request lagu dari Celine Grace dong yang Sumpah Mati. Oke, boleh ya, kita akan puterin ya. Terus mana lagi nih? Tadi satu lagi ada ya. Mana ya? Oh, dari nasgor.st. Wih, enak nih. Mau request dong kak lagu Was Akhir Zaman dari Roni Parulian. Oke, siap, nanti disupportin juga. Terus ada dari Hansa nih, teman berdua, Hansa Dia, yang mau dengerin lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Oh yes, lagi ini ya, hujan ya. Oke, teman berdua, 3 lagu dulu yang akan kita puterin untuk kamu ya. Buat yang masih mau request, jangan lupa di 081 0811 76 00884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu, ada Selina atau Mam Pro 2 dengan Sumpah Mati untuk kamu.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Produ ya, kayaknya dua lagu lagi untuk penutup kita di akhir sesi Produ Hit List hari Rabu ini ya. Kita mulai dulu teman Produ kayaknya dari Dewi yang katanya mau request lagu dari Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Dan satu lagi kita punya dari Jenna yang mau dengerin lagu dari Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Jadi teman Produ, kita akhiri ya untuk sesi Produ Hit List kita hari ini dengan dua lagu teman Produ. Buat kamu yang tadi udah request dan gak sempat diputerin lagunya, jangan sedih, kamu bisa dengerin atau request lagi di esok hari teman Produ di jam yang sama. Gitu, langsung aja kita nikmatin dua lagu dari Lomba Sihir dan juga Bruno Mars sama Produ, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu tentunya di Muda Kreatif.

Oke, Taman Pro 2 sudah pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif Taman Pro 2, Risa temani kamu hingga nanti jam 1 siang. Kita bakalan bahas seputaran UMKM, ya, ekonomi digital kreatif dan lain sebagainya. Taman Pro 2 untuk menemani siang hari kamu yang mungkin lagi beristirahat, lagi nungguin makan siangnya, atau mungkin lagi kumpul sama teman-teman, ya, sambil dengerin Pro 2 tentunya. Nanti Risa bakalan balik lagi Taman Pro 2 sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
4: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
3: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
4: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
3: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
4: Terus ini gimana, sayang?
3: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

Baiklah, Laman Perdua, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan zuhur pada pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

وبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

sekarang yang udah jadi cerita yang berbeda nih. Karena banyak juga anak muda yang justru berhasil mengubah hobinya menjadi sumber penghasilan. Mulai dari bikin video pendek, foto produk UMKM, review makanan, sampai ke berbagi tips belajar atau traveling lewat media sosial. Dan menariknya lagi tahun 2022, sekarang brand juga gak selalu nyari konten kreator ini dengan jutaan pengikut. Justru banyak perusahaan yang mulai melirik mikro kreator atau kreator dengan komunitas yang lebih kecil tapi punya audiens yang aktif dan percaya dengan kontennya. Artinya apa? Kesempatan terbuka lebar buat siapa aja teman produa, asalkan selalu konsisten, punya karakter dan menghasilkan konten yang bermanfaat. Dan peluang kerjasama ini bisa datang kapan aja teman produa. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana cara membangun personal branding sebagai kreator dan peluang kerjasama dengan UMKM maupun dengan brand, sampai ke tips supaya tetap kreatif tanpa kehilangan jati diri. Dan teman produa, kalau kita ngomongin konten kreator hari ini juga udah bukan sekedar ngejar viral lagi, karena banyak juga pelaku usaha justru lebih tertarik kerjasama dengan kreator yang mampu membangun hubungan dengan audiens. Makanya mereka tuh ingin konten yang kerasanya lebih alami, jujur, dan sesuai dengan karakter pembuatnya. Contohnya nih ya, ada mahasiswa yang hobi masak. Nah, awalnya cuma ngunggah resep sederhana dari dapur rumah. Lama-lama video-videonya jadi konsisten, ditonton banyak orang, dan akhirnya UMKM makanan juga pada akhirnya ngajak kolaborasi untuk memperkenalkan produknya. Ada juga fotografer muda yang contohnya nih, sering motret teman-temannya secara gratis buat latihan. Nah, setelah portofolionya makin banyak ya, jadinya dipercaya buat ngerjain foto produk hingga dokumentasi berbagai acara. Dan yang menarik teman produa, tentunya perkembangan teknologi AI ini juga udah mulai ngebantu banyak kreator. Jadi AI ini juga dimanfaatkan untuk nyari ide konten, bikin outline video, sampai membantu nyusun caption, bahkan bantu proses editing sederhana. Jadi tetap aja teman produa, sentuhan manusia masih menjadi faktor utama. Dan kreativitas, pengalaman pribadi, dan tentunya cara bercerita juga nggak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi nih teman berdua.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Dan juga teman berdua ya, peluang industri kreatif juga semakin terbuka lebar nih. Kalau dulu seseorang juga harus punya studio besar atau kamera mahal, mungkin sekarang juga cukup memanfaatkan perangkat yang ada dan kemampuan untuk terus belajar nih. Jadi jangan nunggu semuanya sempurna nih baru mulai karya ya teman berdua. Jadi mulailah dari apa yang kamu punya hari ini, karena setiap kreator besar juga pernah berada di posisi sebagai pemula. Jadi siapa tahu video sederhana yang kamu unggah minggu ini juga justru jadi awal perjalanan karir kreatif kamu. Dan itu dia teman berdua, pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Sportpedia. Jadi stay tune terus.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradue, sudah pukul 13:05 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sportpedia. Tentunya Risa akan membagikan informasi-informasi dari dunia olahraga nih guys, untuk kamu, untuk menemani kamu di siang hari ini. Semoga pada keadaan sehat ya. Atau mungkin udah pada selesai makan siang nih. Jangan sampai kebablasan makan siangnya teman Pradue ya. Kalau yang kerja ya balik lagi kerja. Kalau yang ada jam buat kuliahnya, nah jangan sampai nanti kelewatan kelasnya ya guys. Dan tentunya Risa masih akan nemenin kamu teman Pradue dengan informasi-informasi seputaran olahraga hari ini. Kira-kira kita bahas cabang olahraga apa nih ya? Bola? Atau kalian mau yang lain guys? Nah tunggu aja ya. Sambil Risa puterin juga beberapa lagu-lagu kesayangan kamu. Nanti Risa bakalan baik lagi teman Pradue. Jangan kemana-mana, tetap di Pradue Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu deh satu lagu nih dari Sabrina Carpenter teman Pradue dengan Espresso untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Ih, akhirnya. Gini anak ngapain sih heboh banget? Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
5: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini-gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Nomor berdua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI ini mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Dan perubahan itu juga memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet juga tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan PBSI juga tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah dan juga Felicia Alberta serta Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil. Karena organisasi itu juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan oleh World Badminton Federation dalam menjaga integritas olahraga. PBSI teman perdua mengatakan BWF sedang menjalankan proses judicial proceeding terkait dengan dugaan pelanggaran integritas nih. Dan organisasi itu juga memahami sejumlah pemain Indonesia terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI Ricky Subagja juga menyampaikan sikap organisasi mengenai proses tersebut. Dan juga PBSI menyatakan keputusan perubahan komposisi pemain diambil untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi keikutsertaan atlet. Dan langkah tersebut juga dilakukan seiring berjalannya proses yang sedang ditangani oleh BWF sendiri. Ricky menyatakan bahwa PBSI ini mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapkan oleh BWF dalam menangani dugaan pelanggaran integritas, dan dukungan itu juga diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis. Dan tentunya PBSI akan terus berkoordinasi dengan BWF selama proses tersebut berlangsung, dan organisasi itu juga memastikan seluruh langkah dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola, kepatuhan regulasi, dan perlindungan hak atlet.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tumpeng Pro 2 tim taekwondo Indonesia ini menambah satu medali perak dan juga dua medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia nih. Dan perolehan seluruh medali tersebut juga diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Sendayan Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser ini menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kg putra pada ajang tersebut, dan dua medali perunggu ini masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda serta atlet Arga Putra dari Arena. Kaiser juga harus mengakui keunggulan atlet Rusia tahun kedua setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final, dan pertandingan babak puncak tersebut juga berlangsung pada hari Selasa 4 Agustus 2026 di ibu kota. Dan juga teman pro 2 taekwondoan berusia 20 tahun Adrian Kaiser ini juga menyampaikan rasa syukur atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya, dan turnamen kategori G2 World Taekwondo ini juga menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles nanti. Dan pemuda tersebut juga merasa kian optimis untuk terus berlatih lebih keras setelah meraih medali perak pada turnamen itu, dan ia juga berhasil menembus babak final usai menumbangkan taekwondo asal Jerman Vincent Hermann pada babak semifinal juga. Dan tuan rumah Indonesia tetap menjaga status sebagai pimpinan klasemen sementara pada ajang olahraga bela diri ini, dan merah putih berpotensi menambah perolehan medali mengingat kejuaraan juga masih mempertandingkan beberapa kelas pada hari terakhir, teman-teman berdua.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelek.

surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk sesi Sportpedia kita di hari Rabu ini, teman berdua. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Pernah Hits, guys. Seperti biasa, kita bakalan bahas musisi-musisi kesayangan kamu sambil nostalgia ya, selama satu jam penuh. Jadi, stay tune terus, guys.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Oke, tahun berdua. Nggak kerasa udah jam 2 aja. Saatnya kita masuk di program Pernah Hits, guys. Seperti yang tadi dari sebilang di Pernah Hits, seperti biasa kita bakalan bernostalgia bareng sama musisi-musisi kesayangan kamu, teman berdua. Ya, akan terus kita bahas nih dari mulai perjalanan karirnya sambil kita dengerin juga lagu-lagu karyanya selama 1 jam. Kalau kalian dengerin tadi satu lagu Perfect, nah kayaknya udah paham dan udah tahu sih ya siapa nih kira-kira yang akan kita bahas hari ini. Yaitu ada Ed Sheeran, teman berdua, yang tentunya kalau kita dengerin penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini, itu tuh kayak punya suara khas dan ditambah dengan permainan gitar akustiknya yang wah, bikin kita tuh jatuh cinta gitu kalau dengerin lagunya Ed Sheeran ini ya, teman berdua. Dan selalu berhasil buat nyentuh hati kita dengan karya-karyanya. Mungkin kalau kamu dengar nama Ed Sheeran ini yang teringat kayak lagu Perfect tadi, terus juga ada Thinking Out Loud, terus juga Perfect, Photograph, Shape of You, atau Castle on the Hill, teman berdua, yang jadi lagu-lagu terbaiknya dari Ed Sheeran ini. Dan menarik ya, hampir semua lagu itu lahir dari pengalaman hidupnya sendiri nih. Jadi gak heran kalau banyak orang yang ngerasa lagunya ini kayak menceritakan kisah hidup kamu mungkin, guys. Ya kan? Tapi tahun berdua, perjalanan Ed Sheeran juga menuju panggung dunia gak semudah itu ya. Jadi sebelum dia dikenal oleh jutaan orang, Ed ini juga merupakan musisi yang sering tampil di kafe-kafe kecil nih. Ia juga pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun manggung dari satu tempat ke tempat lain sambil membawa gitar dan juga ransel. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia pernah juga tidur di sofa teman-temannya karena belum punya tempat tinggal saat tapi tetap mengejar karir musiknya sendiri. Yang bikin banyak orang kagum, teman berdua, adalah konsistensinya. Jadi Ed ini menulis ratusan lagu dan tampil di banyak panggung kecil dan terus mengasah kemampuannya sebelum akhirnya dia mendapat perhatian di industri musik. Jadi teman berdua ya, tentunya kalau kita ngelihat hasil akhirnya ya, kita nggak tahu ya, di balik satu lagu yang sukses ada ribuan jam latihan, kegagalan dan proses panjang yang nggak hanya diketahui, yang nggak banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, nanti kita bakalan bahas tentunya teman berdua lebih dekat perjalanan dari Ed Sheeran, dari cerita di balik lagu-lagu hitsnya sampai ke fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Jadi teman berdua jangan kemana-mana sambil kita dengerin dulu nih, ada Visiting Hours untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih,
6: amit.
5: Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

Tolong berdua, kalau kita bicara Ed Sheeran ini rasanya sulit untuk memisahkan sosoknya dari gitar akustik. Berbeda dengan banyak penyanyi pop yang tampil bersama dengan penari atau band besar. Nah, Ed ini sering tampil sendirian di atas panggung hanya ditemani oleh gitar dan sebuah loop station. Dan juga teman berdua, itulah yang pada akhirnya bikin ada ciri khas nih dari penampilan Ed Sheeran sendiri. Dan sebelum terkenal, Ed Sheeran ini juga udah sangat produktif teman berdua ya, merekam berbagai EP secara mandiri dan menjualnya langsung kepada penonton setiap selesai manggung. Dan cara ini membuatnya punya komunitas penggemar yang loyal jauh sebelum dikenal secara global juga. Dan teman berdua, tahun 2011 ini menjadi titik balik ketika album debutnya berhasil menarik perhatian publik. Dan lagu The A-Team ini bahkan mendapatkan nominasi penghargaan internasional dan membuka jalan menuju pasar musik dunia. Dan setelah itu, perjalanan karyanya juga makin melejit nih. Album demi album besar, sukses ya teman berdua, konser-konser yang juga selalu dipenuhi penonton, bahkan tour konsernya Divide Tour ini juga pernah menjadi salah satu tour musik dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah industri musik saat itu. Hal lain yang membuat Ed Sheeran ini begitu dihormati adalah kemampuannya sebagai penulis lagu. Jadi ia bukan hanya menulis untuk dirinya sendiri, tapi juga menciptakan lagu bagi banyak penyanyi terkenal. Dan ia percaya bahwa lagu yang baik ini selalu dimulai dari cerita-cerita yang jujur. Karena itu teman berdua, banyak lagunya yang juga terasa dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Thinking Out Loud juga salah satu lagu yang jadi soundtrack lagu untuk kamu teman berdua. Like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

berdua, kalau ada satu lagu eceran yang hampir selalu diputar di acara pernikahan, jawabannya kayaknya lagu Perfect ya. Karena lagu ini yang dirilis di tahun 2017 ini langsung jadi salah satu lagu cinta paling populer di berbagai negara. Dan yang menarik lagi teman berdua, eceran ini pernah menceritakan bahwa lagu ini terinspirasi dari kisah cintanya sendiri. Dan ia ingin menulis lagu romantis yang sederhana tapi bisa bertahan lama juga. Selain Perfect, ada juga Thinking Out Loud teman berdua. Dan lagu ini juga terkenal bukan hanya karena melodinya, tetapi juga liriknya berbicara tentang cinta yang tetap bertahan hingga usia tua. Terus teman berdua, ada lagu Shape of You yang punya cerita yang unik juga. Awalnya lagu ini bahkan tidak direncanakan nih untuk dinyanyikan oleh Ed Sheeran sendiri. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, terakhirnya lagu tersebut juga tetap masuk ke dalam albumnya dan justru menjadi salah satu lagu paling sukses sepanjang karirnya. Dan ini menjadi pengingat teman berdua bahwa terkadang sesuatu yang awalnya gak direncanakan ya justru menghasilkan pencapaian besar.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Teman berdua dari perjalanan Sharon, kita juga bisa belajar bahwa kesuksesan juga gak selalu dimulai dari panggung besar. Kadang semuanya juga dimulai dari tampil di tempat kecil. Nulis lagu setiap hari, terus nyoba meski belum banyak yang mendengarkan. Dan ternyata Sharon membuktikan bahwa konsistensi ini bisa mengalahkan rasa takut juga. Dan bahwa menjadi diri sendiri juga justru menjadi kekuatan terbesar yang teman berdua. Dan juga karya yang lahir dari kejujuran juga bakalan selalu menemukan pendengarnya sendiri. Dan semoga kisah inspirasi dari Isyaran ini, teman Prodo, bukan hanya untuk kamu yang suka musik, tapi juga siapa aja yang sedang mengejar mimpinya. Nah, teman Prodo, itu dia tentunya sesi pernah hits kita di hari ini, teman Prodo, bareng sama Isyaran nih, spesial diseputarkan untuk kamu di hari Rabu ini. Semoga juga bisa menghibur kamu yang lagi beraktivitas. After ini jangan kemana-mana, tentunya saya masih akan nemenin kamu di musik dan informasi, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

Oke, teman pura dua, udah jam 3, gak berasa nih kita masih barengan di musik dan informasi. Teman pura dua, Risa akan temani kamu dengan informasi-informasi seputaran Pekanbaru yang akan kita bagikan teman pura dua tentunya melalui website rri.co.id. Dan juga masih ditemani sama lagu-lagu kesayangan kamu dong sore hari ini. Semoga kamu semua teman pura dua dalam keadaan yang sehat ya, bahagia tentunya, masih semangat untuk mengerjakan semua kegiatan dan aktivitasnya di hari Rabu ini ya guys ya. Dan jangan lupa juga nih buat selalu mematuhi peraturan lalu lintas nih buat kamu yang juga lagi berkendara nih, lagi dengerin Pro 2 juga. Risma karena menin kamu teman Pro 2 dengan pembahasan yang seru, jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu satu lagu dari Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Ketua Pro 2 DPRD Kota Pekanbaru meminta Dinas Pendidikan memastikan program seragam gratis bagi 20.800 siswa baru SD dan SMP negeri selesai dibagikan paling lambat Oktober 2026. Dan program ini juga dinilai dapat membantu mengurangi pengeluaran orang tua pada awal tahun ajaran. Dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin juga mengatakan penerima bantuan terdiri atas 9.800 siswa sekolah dasar dan 11.000 siswa SMP. Dan setiap peserta didik itu akan menerima 3 setel pakaian yakni seragam utama, pramuka dan juga olahraga. Tekad untuk mendukung penambahan anggaran program dari 6 miliar rupiah menjadi 13 miliar rupiah. Namun ia mengingatkan agar pergeseran anggaran tidak menghambat perbaikan gedung, mebel dan juga fasilitas belajar yang rusak. Ia berharap Pemkot Pekanbaru juga mengalokasikan kembali dana pembenahan fasilitas pendidikan melalui APBD perubahan. Dengan demikian, pembagian seragam gratis dan perbaikan sarana sekolah juga dapat dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu, sekolah diminta segera menyampaikan program tersebut kepada wali murid agar mereka tidak terlanjur membeli banyak seragam.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

Tahun 2 petugas penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menertibkan seorang warga yang kedapatan membuang sampah di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Tuah Madani pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Proses penindakan juga sempat diwarnai perdebatan antara warga tersebut dengan petugas. Dan rekaman kejadian itu juga kemudian beredar di media sosial. Kepala Bidang Penataan Lingkungan DLHK Kota Pekanbaru, Juli Victorino, juga mengatakan lokasi di sekitar pergudangan Eco Green juga memang kerap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal. Karena itu tim juga rutin mengawasi kawasan tersebut. Dan menurutnya warga asal Kabupaten Kampar itu juga sempat menolak tindakan petugas sehingga terjadi adu mulut. Namun Juli memastikan situasi dapat dikendalikan dan tidak terjadi pemukulan. Petugas kemudian memberikan teguran keras serta memerintahkan warga tersebut untuk mengangkut kembali sampah yang telah dibuang. Langkah itu dilakukan agar sampah tidak dibiarkan menumpuk di lokasi. DLHK Kota Pekanbaru menyatakan pengawasan akan ditingkatkan di sejumlah kawasan yang sering menjadi titik pembuangan sampah sembarangan. Patroli juga akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya tempat pembuangan ilegal baru. Dan masyarakat diminta untuk mengikuti aturan mengenai lokasi dan jadwal pembuangan sampah. Kepatuhan warga juga dinilai penting untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi tumpukan sampah di ruas jalan Kota Pekanbaru. Dan teman berdua, sesaat lagi tentunya kita akan mengikuti seruan azan asar tahun perdua pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Perdua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Hah? Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tomo Pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi kita di musik dan informasi. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di sore ceria. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, lo mempunyai dua sore ceria hari ini di jam 4 sore atau mempunyai dua Risa akan menemani kamu seperti biasa. Kita bakalan bahas sesuatu yang seru ya guys ya, untuk menemani kamu yang mungkin udah bersiap-siap untuk pulang atau masih banyak pekerjaan nih yang harus kalian selesaikan guys ya. Semoga aja guys kalian dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat nih buat yang masih lembur mungkin atau masih harus mengerjakan banyak pekerjaan. Tetap semangat ya. Dan tentunya teman berdua sore hari ini, buat kamu yang juga sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas ya. Dan juga tentunya Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu, karena kali ini guys kayaknya kita bakalan ngobrolin satu topik. Topik apa tuh? Ini adalah topik tentang cashless society, teman berdua. Pasti kamu penasaran dong, apa sih cashless society ini, teman berdua? Karena ini adalah kebiasaan yang mungkin sebagian orang nih udah menerapkannya, teman berdua. Dimana lebih banyak buat megang atau pembayarannya melalui digital dibandingkan cash nih. Nah, ini juga merupakan salah satu perkembangan ya yang mungkin ini jadi sebuah kemudahan untuk kamu teman berdua, atau malah akan menjadi sebuah tantangan nih. Weh, ini harus kita ungkap ya. Dan nanti akan kita bahas bareng-bareng teman berdua. Tapi jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu kayak satu lagu dari Cat's Eye teman berdua dengan Gabriella. Dan nanti disebakalan balik lagi.

0: Hi, mengapa pantai ini sotarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Tahun 2022, perkembangan teknologi juga tentunya udah banyak mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat ini melakukan transaksi. Kalau dulu pembayaran identik dengan uang tunai, nah kini masyarakat juga semakin terbiasa untuk menggunakan metode pembayaran digital kayak dompet elektronik nih. Ada e-wallet, mobile banking, QRIS, kartu debit, hingga ke kartu kredit. Dan fenomena ini juga melahirkan konsep cashless society tahun 2022, yaitu masyarakat yang lebih mengandalkan transaksi non-tunai dalam kehidupan sehari-hari. Dan di Indonesia sendiri, tren pembayaran digital juga terus mengalami pertumbuhan nih. Mulai dari beli makanan, bayar transportasi, belanja di pasar modern, hingga pembayaran tagihan bulanan ya, kini dapat dilakukan hanya melalui ponsel pintar. Dan kehadiran sistem ini tentunya nggak hanya menawarkan kepraktisan teman perdua, tetapi juga mendorong percepatan transformasi ekonomi digital nasional. Tapi nih guys, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Nah, lantas nih teman perdua, kira-kira apakah cashless society ini juga benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat modern atau justru menghadirkan tantangan baru nih teman perdua?

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selama periode 2, dikutip dari beberapa sumber, kemudahan yang ditawarkan cashless society ini antaranya yaitu adalah transaksi yang lebih cepat dan juga praktis. Ya, memang ya. Diakui Tama Pro 2 salah satu alasan utama kenapa pada akhirnya banyak masyarakat yang beralih ke pembayaran digital, ya karena kemudahan tadi. Pengguna juga nggak perlu lagi harus membawa uang tunai dalam jumlah besar atau repot nyari uang kembalian karena cukup memindai kode QR atau melakukan transfer melalui aplikasi. Dan transaksi juga dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Dan kemudahan ini juga sangat dirasakan pada aktivitas sehari-hari kayak beli kopi, bayar parkir, hingga berbelanja kebutuhan pokok. Dan yang kedua, Tawon Pro 2 tentunya pasti bakal lebih aman karena risiko kehilangan uang tunai ini dapat diminimalkan karena dana tersimpan secara digital. Selain itu, berbagai layanan pembayaran juga kini telah dilengkapi oleh fitur keamanan seperti PIN, ada sidik jari atau fingerprint, hingga pengenalan wajah. Nah, tentunya ini untuk melindungi akun pengguna. Meski demikian, Tawon Pro 2 pengguna juga tetap harus menjaga kerahasiaan data pribadi ya supaya terhindar dari penyalahgunaan. Dan yang ketiga, ini bisa memudahkan yang namanya pengelolaan keuangan. Karena hampir seluruh aplikasi pembayaran digital ini menyediakan riwayat transaksi secara otomatis. Dan fitur ini juga membantu pengguna memantau pengeluaran harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga juga lebih mudah mengatur anggaran dan mengevaluasi pola konsumsi. Jadi bagi pelaku usaha, pencatatan transaksi digital juga bikin banyak proses pembukuan jadi lebih sederhana dan efisien. Terus tentunya ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital nih, karena sistem pembayaran non-tunai ini membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Dan dengan menerima pembayaran digital, pelaku usaha juga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan serta meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu juga, transaksi digital juga bisa mendukung transparansi dalam sistem pembayaran dan mendorong inovasi layanan keuangan. Terus apa aja nih tantangan yang harus dihadapi Tawon Pro 2? Nah, habis ini bakalan kita bahas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk.

menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Nah, teman berdua, kalau kita ngomongin tentang tantangan yang harus dihadapi, ya juga lumayan banyak teman berdua. Yang pertama adalah adanya resiko kejahatan cyber. Karena semakin berkembangnya transaksi digital, ya juga diikuti meningkatnya berbagai modus kejahatan cyber seperti phishing, penipuan melalui tautan palsu, pencurian data pribadi, hingga ke pembobolan akun. Maka dari itu teman berdua juga harus selalu berhati-hati nih dan meningkatkan literasi digital supaya juga nggak gampang nih teman berdua terkena hal-hal seperti tadi. Itu juga ketergantungan pada internet dan perangkat nih. Karena tentunya kalau kita pakai transaksi digital ya pasti bergantung sama koneksi internet, ya baterai ponsel, serta sistem layanan yang stabil juga. Nah, kalau lagi gangguan gimana tuh? Ya jadi terhambat lah proses pembayarannya, ya kan. Maka dari itu uang tunai juga masih perlu buat kamu simpan menjadi pilihan cadangan untuk kamu teman berdua. Terus masih ada juga kesenjangan digital karena belum semua masyarakat ini memiliki akses terhadap layanan perbankan maupun teknologi digital nih. Karena sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan yang namanya jaringan internet teman berdua. Terus yang keempat adalah potensi pengeluaran yang lebih besar. Karena kemudahan bertransaksi ya terkadang bikin seseorang jadi lebih impulsif nih teman berdua dalam berbelanja. Karena enggak ngelihat uang tunai berpindah tangan secara langsung dan sebagian orang cenderung kurang menyadari besarnya pengeluaran yang dilakukan. Dan inilah sebabnya disiplin dalam mengelola keuangan juga tetap diperlukan meskipun menggunakan sistem pembayaran digital. Maka dari itu teman berdua, kemudahan yang ada kamu juga harus mulai juga bijak menggunakan pembayaran digital agar manfaat cashless society juga bisa dirasakan secara optimal, yaitu dengan mengaktifkan autentikasi dua faktor ya pada akun keuangan kamu, terus juga nggak membagikan PIN atau OTP maupun kata sandi sembarangan, terus juga selalu memeriksa kembali tujuan pembayaran sebelum melakukan transaksi. Terus jangan lupa juga gunakan aplikasi resmi yang terpercaya. Dan yang terakhir, tentukan batas pengeluaran bulanan kamu supaya nggak boros guys. Dan dengan kebiasaan ini, resiko penyalahgunaan akun maupun pemborosan juga bisa diminimalkan. Pada akhirnya teman berdua, cashless society juga bukan sekedar soal meninggalkan uang tunai, melainkan tentang gimana nih kita sebagai masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab ya. Tentunya dengan literasi digital yang baik serta pengelolaan keuangan yang bijak, tentunya pembayaran non-tunai juga dapat menjadi sarana yang mendukung aktivitas ekonomi yang lebih modern, efisien, dan juga inklusif teman berdua. Nah itu pembahasan kita di sore ceria hari ini. After ini jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk ke ngobras teman berdua di Ngobrol Asik.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, Taman Pro 2, saatnya kita masuk di program Ngobras, ngobrol asik Taman Pro 2 di jam 5 ini. Sesuai dengan cuaca yang cerah ya, tapi gak tahu sih katanya hujan. Jadi cerah apa hujan ya, mungkin abis sedikit hujan langsung cerah kali ya guys ya. Terus saya bakal nemenin kamu Taman Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mampra 2, kita masih di ngobras, di ngobrol asik sama Mampra 2. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin tentang satu fenomena sama Mampra 2, Gen Z dan dunia kerja digital. Jadi siapa bilang sama Mampra 2 kalau kerja itu harus selalu memakai baju rapi dan duduk di kantor dari pagi sampai sore. Nah, kalau buat Gen Z sama Mampra 2, sekarang dunia kerja udah mulai lebih atau jauh lebih fleksibel dibandingkan dahulu. Jadi sebagai generasi yang tumbuh bersama dengan internet, nah Gen Z juga udah mulai akrab nih dengan teknologi sejak kecil. Mulai dari belajar, berkomunikasi, berbelanja, hingga mencari penghasilan, semuanya bisa dilakukan melalui smartphone atau laptop. Dan perkembangan teknologi ini juga membuka banyak peluang kerja baru. Dan menurut The Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum, transformasi digital dan kecerdasan buatan AI itu mendorong munculnya berbagai profesi baru sekaligus meningkatkan kebutuhan akan keterampilan digital dan kemampuan beradaptasi. Dan kini Gen Z ini dapat berkarir sebagai content creator, digital marketer, designer grafis, penulis, programmer, atau bahkan membangun bisnis sendiri melalui media sosial teman berdua. Yang tentunya yang dibutuhkan yaitu bukan hanya tempat kerja, tetapi juga koneksi internet, kreativitas, dan kemauan untuk terus berkembang.

0: Pro 2 FM.
1: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Lama berdua meski terlihat serba praktis, dunia kerja digital juga tetap memiliki tantangan dan persaingan yang makin ketat. Karena siapapun nih ya, dari berbagai daerah maupun negara lain itu dapat menawarkan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Gen Z juga gak cukup hanya mahir menggunakan teknologi, tapi kreativitas, kemampuan komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, serta kemauan untuk terus belajar, ini juga jadi bekal yang penting nih agar mampu bersaing di era digital. Dan untungnya Lama berdua, kesempatan untuk belajar juga kini semakin mudah untuk diakses. Berbagai kelas online, webinar, video tutorial hingga komunitas belajar juga tersedia untuk membantu mengembangkan keterampilan. Jadi tinggal milih nih mau bidang apa yang kamu minati, teman produk untuk kamu belajar. Dan dunia kerja digital juga bukan hanya tentang mencari pekerjaan aja, tapi juga menciptakan peluang. Dan dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, berani coba hal baru dan terus mengasah kemampuan, tentunya kamu juga memiliki kesempatan besar untuk berkarya, berinovasi, serta membangun masa depan yang sukses. Dan itu dia teman produk pembahasan kita di Ngobras hari ini di Ngobrol Asik edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan Risa juga harus pamit undur diri nih teman produk dari ruang dengar kamu. Karena setelah ini bakalan ada Tifa tentunya akan menemani kamu hingga jam 12 malam. Jadi teman produk sampai jumpa lagi dan bye-bye.

28,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih ada waktu kita 1 jam ke depan di sore ceria. Dan of course kita masuk di program Pro 2 Unik. Dan ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Masih dengan ragam program dan juga lagu-lagu hits yang akan Tifa puterin buat kamu di malam hari ini. Spesial banget, nanti dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita ada rotasi ya Risaya. Kita nanti bakal ada rotasi yang juga bakal ngobrolin sesuatu hal yang pastinya insightful dan bisa jadi salah satu inspirasi juga kayaknya buat kamu teman Pro 2. So, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2, kita masih di Prodo Unik. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu keajaiban dunia. Enggak sih, ini kayak lebih tepatnya sesuatu teknologi yang dibuat oleh manusia. Dan pastinya hal-hal yang unik kali ini ataupun juga Pro 2 Unik di episode hari ke-5 bulan Agustus 2026, kita bakal jalan-jalan ke Amerika Tengah, teman Pro 2, untuk ngelihat salah satu keajaiban teknik paling luar biasa di dunia. Dan pernah nggak sih kamu kepikiran gimana ya cara-cara kapal raksasa ini tuh bisa pindah-pindah dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik tanpa harus muter dulu tuh ribuan kilometer lewati ujung Amerika Selatan? Yes, jawabannya adalah terusan Panama, teman Pro 2. Ini juga bukan sekedar kanal biasa yang dibuat oleh manusia, tapi ini juga merupakan teknologi yang kayaknya kalau kita kesana akan berdecak kagum gitu loh. Bayangin aja teman Pro 2, kayak panjangnya tuh ada 82 km tapi bisa memangkas perjalanan kapal sampai sekitar 13.000 km dibandingkan harus keliling Tanjung Horn di Amerika Selatan. Dan terusan Panama ini tuh resmi dibuka di tahun 1914, FYI bulan Agustus juga, tepatnya tanggal 15/92. Dan yep, hanya 2 minggu setelah pecahnya Perang Dunia Pertama. Dan sampai sekarang juga lebih dari 1 abad kemudian, kanal ini masih menjadi salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Yang menariknya lagi nih, kapal pertama yang melintas bukan kapal perang atau kapal penumpang mewah, melainkan kapal kargo sederhana bernama SS Ancon yang sebelumnya digunakan buat mengangkut material pembangunan kanal. Dan kalau membangun rumah kan cuman kayak butuh waktu berbulan-bulan aja ya. Tapi pembangunan terusan Panama ini memakan waktu hampir 20 tahun dan melibatkan lebih dari 250 ribu pekerja dari berbagai negara. Dan dengan teknologi yang ada di tahun 1914 itu udah keren banget ya.

Pro 2 sudah pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita sudah dengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kita lanjutkan lagi untuk Pro 2 unik. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang terusan Panama ya. Dan kalau kamu udah kebayang sedikit nih, terusan Panama itu cuma berupa sungai panjang yang menghubungkan dua laut. Ternyata no, teman Pro 2. Karena yang membuat terusan Panama ini jadi keajaiban dunia dan keunikannya itu ada sistem pintu airnya. Kayak gini nih, mungkin kayaknya ini juga pernah keluar di FYP media sosial kamu ya. Kayak permukaan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik itu emang sama-sama berada di permukaan laut. Tapi kapal yang melintasi kanal ini justru diangkat sekitar 26 meter di atas permukaan laut, melewati Danau Gatun, kemudian diturunkan kembali menuju samudra di sisi lainnya. Semacam kalau yang sederhana kita lihat itu ada di teknologi lift lah ya. Tapi yang dinaikkan tuh bukan orang, melainkan kapal dengan bobot puluhan hingga ratusan ribu ton, teman Pro 2. Keren ya. Dan hebatnya lagi nih, ternyata sistem ini tuh emang sebagian besar bekerja hanya dengan gaya gravitasi tanpa pompa raksasa. Di mana terusan Panama punya beberapa kompleks pintu air, di antaranya ada Miraflores, Pedro Miguel, dan Gatun yang masih beroperasi sejak awal abad ke-20. Dan FYI, di tahun 2016, Panama juga membuka pintu air baru, ada Agua Clara dan Cocoli agar kapal-kapal berukuran Neo Panamax bisa melintas. Dan yang unik lagi nih dari terusan Panama, ternyata kanal ini tuh nggak pernah tutup. Wow, selama 24 jam sehari nonstop dan juga 365 hari setahun selalu ada aja kapal yang melintas. Jadi dalam 1 tahun hampir ada 15.000 kapal menggunakan jalur ini. Tapi ya gitu, biayanya tuh emang gak murah ya teman Pro 2, karena kan harus melintasi dari danaunya untuk menuju samudra yang lainnya. Tapi ya untuk kapal kecil mungkin cuma beberapa ribu dolar Amerika. Tapi kalau kargo raksasa bisa membayar sampai ratusan ribu dolar, bahkan di masa permintaan yang tinggi, ada perusahaan yang rela mengeluarkan jutaan dolar cuma biar kapalnya mendapat jadwal prioritas. Kalau dipikir-pikir sih ya, menghemat ribuan kilometer perjalanan tentu jauh lebih menguntungkan ya, dibanding harus memutar lautan dengan resiko yang lebih besar lagi tentunya teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan.

menggunakan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Teman Prodi juga masih ngobrolin soal terusan Panama. Kalau tadi kita ngobrol, kalau terusan Panama ini merupakan salah satu akses untuk menyeberang dari kapal-kapal yang cukup besar. Tapi ternyata kawasan ini juga merupakan rumah bagi salah satu ekosistem tropis paling kaya di Amerika Tengah. Yang membuat unik, ini setiap kapal yang melintasi kanal membutuhkan jutaan liter air tawar ya buat mengoperasikan sistem pintu air. Nah, tentu air ini berasal dari daerah aliran sungai yang

yang ditopang oleh hutan hujan di sekitar kanal. Sehingga tanpa hutan yang sehat, terusan Panama juga gak bisa beroperasi secara optimal. Nah, ternyata FYI nih ya, dari laman therealdealtours.com, teman pro 2, ternyata di kawasan ini tuh hidup berbagai satwa liar, kayak monyet capuchin, monyet howler, kukang, buaya, iguana, bahkan lebih dari 180 spesies burung. Bayangin aja, di satu sisi kapal ada kontainer sepanjang lebih dari 360 meter, sementara di sisi lain ada monyet yang bergelantungan di pepohonan. Kontras banget ya. Sehingga perpaduan antara teknologi modern dan juga alam liar ini yang jadi terusan Panama destinasi wisata yang unik, teman pro 2. Dan yang unik lagi nih, ketika kapal besar melintasi kanal, kapten gak boleh mengendalikan kapal sendirian. Di mana semua kapal wajib dipandu oleh pilot khusus yang udah terlatih memahami karakteristik dari kanal. Dan mereka juga memastikan kapal bisa melewati setiap pintu air dengan aman. So, perjalanan melewati terusan Panama bukan sekedar soal mesin yang canggih aja ataupun juga soal kapal, tapi juga soal dari keanekaragaman dan juga keahlian manusia untuk tetap menjaga keseimbangan alam agar tetap sama-sama bisa hidup berdampingan dengan makhluk lain, teman-teman berdua. Keren ya, dan unik banget pastinya. So, siapa nih buat kamu yang cita-citanya pengen liburan ke terusan Panama? Kayaknya ini bisa jadi salah satu wishlist gak sih buat kita, teman-teman berdua? Dan sudah pukul 18:56 waktu Indonesia Barat, kayaknya kita cukupkan dulu lah ya buat produk unik kali ini. Kita udah ngebahas tentang keunikan terusan Panama yang juga jadi jalan pintas yang mengubah dunia. So, next kita bakal ikutin Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta dari jam 7 sampai dengan jam 8. So, buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini bersama saya Hasna Latifah. Dan informasi pertama tentu dari laman rri.co.id di mana pemerintah Kota Pemko Pekanbaru memperluas kegiatan edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS di lingkungan sekolah. Generasi muda diminta memahami resiko penularan penyakit tersebut sekaligus berhati-hati dalam pergaulan. Ada Markarius Anwar yang juga wakil wali kota Pekanbaru menyampaikan imbauan saat memberikan sosialisasi kepada ratusan pelajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru hari ini 5 Agustus 2026. Dan lebih lanjut ia mengatakan pemahaman mengenai HIV/AIDS perlu diberikan sejak usia sekolah karena penyakit tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Provinsi Riau menggelar layanan legalitas usaha gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Program ini berlangsung pada 3 hingga 7 Agustus 2026 dengan target menjangkau 3.000 UMKM di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Kepala DPMP TSP Provinsi Riau, Vera Angelica, juga mengatakan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut arahan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, agar seluruh organisasi perangkat daerah berkontribusi dalam menyemarakkan hari jadi Provinsi Riau. Di mana layanan ini juga tidak hanya dilaksanakan oleh DPMP TSP, tapi juga melibatkan sejumlah instansi seperti BB POM, Halal Center, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Hukum, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan UKM. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: aja yang dirilis, tapi sampai EP
1: sekaligus bro
0: dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras
1: Teguh.
0: Salah, bukan
1: Manan.
0: Salah, salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras, teman berdua. Jadi yes, buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan, atau salah, jangan salah, salah. Jangan nanyain itu.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauk yang apa aja.
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo,
1: sehat. Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: bener.
1: Bener.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru gak enak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah.
1: Oh.
2: 17 reta.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yeah. Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Yeah. Oh, mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu, tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Yeah. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. Ente kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Heeh.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu.
1: Hmm.
2: Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
1: Oke.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya.
1: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
1: Iya.
2: Terus tahu nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
1: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segitu.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual ratu semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, beneran.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda.
1: Beda ratu.
0: Ya? Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya, bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu.
0: Eh.
1: Davi ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor. Wow.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus
1: gitu. Band kampus. Unpad.
0: Wede.
1: Anak Unpad, coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin.
2: Ya. Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya?
2: Betul.
1: Wah gila, okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
2: Iya proses lah ya.
1: Iya proses lu ya?
2: Iya proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: gue
2: harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget. Ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya, butuh
2: pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, cuy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang, gitu kan?
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda.
2: Ya. Betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Liar semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Benar. Kita enggak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo, coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If
0: Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Okay.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar. Berarti ada What If, worthy
1: terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Okay.
2: Karena kalian pernah nonton ini nggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya.
2: Gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road. Itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin, yang gue
1: ambil go-kart, adalah Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Menarik, Seperti burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu. Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Serius lu? Dua? Buset,
2: nah, itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Benar.
1: Gila itu wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin tuh akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kan? Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, okay.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi kayak ada.
2: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau journalingnya itu udah bentuk lirik
1: tok gitu ya?
2: Nah justru waktu gua journaling itu gua nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi ya, udah tuh kayak nggak deh gitu, kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gua lebih nyaman karena gua bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya. Yeah,
2: kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya, benar.
0: Liriknya ya, benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya, benar.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya.
2: Di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya? Sempat berpikir kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
1: Okay.
2: Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sosokan jadi gitu.
0: Voice note,
2: suara-suara gitu, slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, okay.
2: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler. Dramis.

0: Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa? Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Wow. Bukan di EP-nya malah.
1: Oke. Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga. Oh.
1: Nah,
0: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Terlalu nge-rap.
1: Oh iya,
0: terlalu
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi dia, tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi nggak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah, Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
1: Otong Coil ya?
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong
2: Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong lah.
0: Bener,
2: SBY gitu.
1: Iya.
0: Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY itu?
0: Seniman.
1: Seniman.
0: Kan lu lukis juga soalnya.
1: Percaya pada Tuhan. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Akan
0: ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
2: Itu rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser
1: seluruh Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Kantor gue yang dulu
0: itu. Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gua harap

0: menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
0: Santai aja. Keep going.
1: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
0: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah, itu dia. Jujur.
0: Benar. Jadi define your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih, pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
2: Free as a bird.
1: Di semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
1: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer? Apa itu?
0: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke.
0: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
0: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube. Nanti sisanya bakal gue upload. Setelah itu baru mulai visualizernya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
0: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
0: Pras underscore-nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
0: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
0: Effort.
2: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di synchronize dengan karakter lu yang ini. Orang di synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip
2: ya.
1: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
2: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, iya, ya, bener.
2: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih, Pras.
0: Thank you. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
1: Siap.
2: Calling ya.
0: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
0: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau satu jam kebelakang tadi dari jam 7 sampai dengan jam 8 kita udah ikutin MLC bareng sama dengan Pro 2 Jakarta. Nah, di malam hari ini kita lanjut lagi ya, dari jam 8 sampai jam 9 kita lanjut lagi di rotasi obrolan seputar literasi. Kalau gitu stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Tabang Ro 2, balik lagi di program Rotasi, obrolan seputar literasi. Dan di malam hari ini, kayak kamu udah lihat di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ya. Kalau kamu lagi lihat nih, ada topiknya adalah akselerasi bisnis di era disrupsi, kuat secara manajemen, aman secara hukum. Wah, ini kita bakal ngobrolin soal manajemen dan hukum bersama dengan ahlinya pastinya. Kita langsung bawa ahlinya ke studio program Ro 2 Pekanbaru di malam hari ini. Tapi buat kamu yang mau join sama obrolan kita malam hari ini, boleh banget langsung aja nanti tanyanya di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-760-0884 atau bisa juga menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana, jadi kamu tinggal drop aja question kamu biar nanti dijawab sama dua ahli kita yang udah duduk manis nih di studio program Ro 2 Pekanbaru. Kayaknya kita langsung aja kali ya kenalan dengan dua ibu cantik di sini. Halo, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, ini ada Ibu Dr. Librina Tria Putri, SEMM. Benar?
1: Ya, benar.
0: Oke, dipanggilnya Ibu siapa nih?
1: Bu Librina.
0: Oh, Librina saja, baik. Ibu Librina ini juga sekaligus merupakan dari Kaprodi S2 Manajemen Universitas Pahlawan nih Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, dan kita kenalan juga dengan Ibu Dr. Maya Intan Pratiwi, SHMH, yang juga merupakan Kaprodi S2 Magister Hukum Universitas Pahlawan. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam.
0: Oke, mungkin boleh didekatkan kembali ke mic nanti ya. Oke.
3: Selamat malam.
0: Iya. Malam hari ini gimana tadi OTW kesini? Lancar ya? Di jalanan?
1: Aman? Lancar.
0: Lancar. Oke. Dan kayaknya sebelum kita kenalan lebih jauh dengan dua narasumber kita, ada Ibu Rati Tifa, panggilnya dengan Ibu Maya ya?
3: Bu Maya boleh, uh-huh. Bu Intan juga boleh.
0: Oke, Bu. Oke, biasanya dipanggil Ibu Intan?
3: Boleh.
0: Oke, Ibu Intan aja. Ibu Librina dan juga Ibu Intan.
3: Oke.
0: Di malam hari ini kita ngobrolin soal akselerasi bisnis di era disrupsi. Tapi kalau misalnya sebelum kita lebih jauh, kayaknya mau kenalan dulu deh lebih jauh dengan ibu-ibu dulu. Mungkin dengan Ibu Librina. Ini kan juga merupakan Kaprodi S2 Manajemen Universitas Pahlawan ya Bu ya. Yeah. Ini sehari-harinya bagaimana sih Bu aktivitas seorang Kaprodi itu gimana sih Bu aktivitasnya? Yeah.
1: Baik, saya kan kebetulan dipercaya menjadi Kaprodi Magister Manajemen Universitas Pahlawan. Kesehariannya kita yaitu pelayanan.
0: Baik.
1: Pelayanan terhadap mahasiswa, rekrutmen, kemudian administrasi yang harus kita penuhi. Dan yang terpenting itu, Prodi itu adalah ujung tombak sebenarnya di kampus. Karena pelayanan ada di Prodi gitu. Nah, kita harus siapkan, apalagi sekarang ini kan sistemnya sudah berbasis teknologi.
0: Baik.
1: Nah, kami di situ juga semua mendaftar juga pakai online system. Kemudian pendistribusian mata kuliah juga ada namanya di Universitas Pahlawan. Okay. Itu kita semua menggunakannya gitu. Mau tidak mau kita harus sekarang ini berkembang, teknologi sangat pesat. Kalau tidak kita ketinggalan.
0: Baik, gitu. Berarti selain itu juga mengawasi ya Bu ya?
1: Mengawasi,
0: yang ada jalan di kampus begitu.
1: Iya, yang paling penting pelayanan prima terhadap mahasiswa. Karena mahasiswa kita kan customer kalau di sisi manajemen.
0: Baik, ya. Wah langsung dapat ilmu baru nih. Mahasiswa juga sekaligus dari customer ya Bu ya?
1: Iya, customer.
0: Oke, tapi Bu kita lanjut dulu deh ke Ibu Bu Intan. Nah Ibu, ini gimana nih Bu, boleh juga dikenalkan dari mana awal perjalanannya terus sampai jadi Kaprodi Magister Hukum Universitas Pahlawan ini?
3: Oke, nah saya itu di Universitas Pahlawan itu kebetulan nih saya memang baru bergabung dengan Universitas Pahlawan karena saya baru menyelesaikan studi saya di Universitas Andalas, S3 di situ. Nah, saya saat ini diberikan kepercayaan nih oleh universitas untuk menjadi Kaprodi S2 Magister Hukum. Nah, di Prodi S2 Magister Hukum ini itu kan kita mengelola ya, memanajemen kayak mana sistemnya, administrasinya, baik itu sama mahasiswanya, kita mencari mahasiswa, terus kita itu memiliki apa ya, visi misi kedepannya, karena di S2 Magister Hukum itu juga sejalan nih visi misi kita. Visi misi kita itu kan universitas itu berkualitas dan berkewirausahaan. Nah, itulah yang harus kita tonjolkan nih sama masyarakat, khususnya yang alumni nih. Kita harus tarik dulu nih alumni kita, ayo bergabung nih di S2 Magister Hukum. Baik. Dan instansi atau stakeholder yang terkait itu ayo segera bergabung, ayo apa ya, kita menimba ilmu bersama-sama untuk kemajuan kita ke depan.
0: Oke. Dan kalau ditarik tadi ya Bu ya, ini kan dari kita ada menghadirkan dua disiplin ilmu yang berbeda nih Bu ya. Benar. Ada dari manajemen, kemudian dari hukum juga begitu ya Bu. Dan kalau dari Ibu sendiri, dari Ibu Intan dan juga dari Ibu Librina nih, kalau dari dua disiplin ilmu ini, seberapa penting sih Bu kolaborasi dari kedua bidang ini dalam membangun sebuah bisnis gitu? Karena tadi kita kan topiknya akselerasi bisnis di era disrupsi ya. Yeah. Gitu. Nah ini gimana sih Bu? Sepenting apa nih Bu? Yeah. Dari siapa dulu? Ibu Librina dulu boleh? Okay.
1: Sebenarnya bisnis dan dari hukum itu sejalan dan harus bersinergi. Artinya begini, pada saat kita akan membangun suatu bisnis, otomatis izinnya kita ini kan dulu, kita urus dulu izinnya, dan izin itu berkaitan dengan hukum. Tujuannya apa? Agar calon konsumen kita percaya bahwa kalau ada izin, ada kepastian di situ, menimbulkan trust, kepercayaan. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita bisa menghubungi karena sudah ada izinnya gitu. Nah itu yang memang harus kita, apapun namanya, perkembangan teknologi sekarang di era bisnis, misalkan adanya transportasi sekarang ada ojek online, kalau dulu di pangkalan-pangkalan. Nah itu, namun itu semua kan ada organisasi yang ngaturnya gitu, dan itu kaitannya dengan hukum semuanya. Untuk keamanan berusaha gitu.
0: Berarti untuk dari sisi hukum itu juga sangat penting ya Bu ya, dalam dunia usaha,
1: karena awalnya dari situ. Gitu.
0: Baik. Tapi kalau dari sisi hukumnya nih Bu, ini menarik nih Bu. Kalau kesadaran masyarakat sendiri di lapangan bagaimana Bu, dengan mungkin khususnya dari pelaku UMKM ya, sekarang udah banyak sekali ya Bu ya. Nah ini dari sisi hukum ini bagaimana Bu, apakah di akhir-akhir tahun ini, di beberapa waktu yang lalu, udah para pelaku bisnis ini menjalankan usaha udah semakin baik kah dalam aspek hukumnya?
3: Kalau saya rasa mungkin, nah mungkin mereka sudah melakukan usaha itu cukup baik. Karena apa? Karena dalam kita melakukan usaha itu kan kita harus ada memanajemen dulu nih, harus ada tatanya nih, apa yang harus dia lakukan dulu, step by step dari awal, dia harus apa dulu nih. Kalau misalnya tadi betul yang dibilang Bu Librina, kita itu pertama memang kayak dalam membuka usaha itu kita harus tahu tata kelolanya. Seperti misalnya nih, kalau untuk perizinan kita urus OSS-nya dan lain sebagainya. Kemudian kita harus tahu regulasi yang terkait dengan usaha yang akan kita lakukan, biar usaha yang kita lakukan itu tidak miss nih.
0: Baik.
3: Nah okay. Gitu. Jadi kita tahu nih, misalnya oh ini dilarang. Oh ini yang tidak gitu. Jadi kita tuh harus tahu nih, kita harus upgrade juga nih ilmu kita, karena kan hukum itu kan dia bukan monoton ya, dia terus berkembang dan perubahan, kadang ada undang-undang yang direvisi dan lain sebagainya. Jadi dia tuh tidak monoton, jadi harus tetap kita gali ilmu, apalagi kita lihat dari segi regulasi itu pasti mengalami perkembangan. Nah makanya kita tuh harus rajin baca nih. Apalagi yang punya usaha ya. Yang punya usaha itu pasti harus tahu pula dulu dasar hukumnya gitu. Regulasi apa yang berkaitan dengan usahanya.
0: Berarti memang sepenting itu ya Bu ya. Kita harus tahu
3: sangat
0: dulu.
3: Sangat penting.
0: Bener banget. Tapi ini Bu, tadi kan kita ngobrolin soal namanya akselerasi bisnis di era disrupsi gitu ya Bu. Tapi yang dimaksud dengan akselerasi bisnis di era disrupsi ini bagaimana Bu?
1: Di sini kan kalau kita tarik dengan kata disrupsi, berarti itu kan perubahan.
0: Perubahan.
1: Nah, perubahan ini yang besar sekali dan mendasar, sistem tatanan atau cara lam, cara lama itu diganti dengan teknologi atau inovasi baru. Nah, contohnya saja seperti yang saya katakan tadi, ojek online, belanja online. Nah, itu kan akan merubah tatanan. Jadi toko-toko konvensional juga harus adaptif. Nah, di sini di dalam era disrupsi ini, pimpinan atau pimpinan pelaku bisnis harus tanggap terhadap lingkungan, terutama terhadap perkembangan teknologi, karena ini sangat luar biasa perubahannya saat ini. Kalau tidak, maka usaha itu akan stagnan dan lama akhirnya akan tutup begitu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Namun dampaknya itu kita si pelaku usaha harus bersiap-siap diri, selalu belajar, kemudian mempersiapkan SDM terutama, karena SDM itu yang melakukannya gitu. Dan kita tidak bisa full teknologi, karena teknologi juga diatur oleh SDM-nya. Nah, itu yang paling penting. Jadi setiap usaha itu harus selalu belajar dan terus belajar agar mampu bersaing.
2: Oke, berarti tadi disingkatnya ada disrupsi itu perubahan yang terjadi ya Bu ya. Oke, tapi kalau misalnya dari perubahan yang ada, ini bagaimana cara si pelaku usaha ataupun juga masyarakat gitu ya pada umumnya untuk bisa lebih kuat begitu Bu, secara mungkin dari sisi hukumnya tadi, apakah memang harus belajar terus-terusan gak atau gimana, atau memang ikut kelas atau bagaimana? Terus juga kalau dari sisi manajemennya ini bagaimana Bu? Kalau dari Bu, sisi hukum dulu deh kita bahas Bu.
3: Oke,
2: kalau untuk menghadapi disrupsi tadi.
3: Oke, kalau kita lihat nih mengenai akselerasi bisnis di era disrupsi ya Mbak. Itu tuh kan upaya percepatan nih. Percepatan di sini itu seperti transformasi nih berbasis digital ya, teknologi digital yang dilakukan secara rasional dan struktur. Nah, terstruktur di sini tuh dia saling berkaitan nih Mbak, antara yang satu dan yang lainnya. Nah, jika kita lihat nih terkait regulasinya ya, itu tuh kenapa dia sangat penting, karena dengan adanya regulasi inilah maka akan adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum itu untuk apa? Untuk melindungi baik hak-hak dari si konsumen dan lain sebagainya, serta pada era ini tuh model konvensional nih yang kayak kita belanja harus pergi ke toko. Nah, itu tuh kan sekarang apalagi ada dunia digital, itu kan mulai ditinggalin ya. Nah, mulai ditinggalin, kita mulai pakai digital. Karena apa? Karena kalau kita pakai digital tuh kan lebih cepat, lebih efisiensi gitu kan. Nah, terus karena apa? Karena teknologi itu sekarang lagi gencar-gencarnya nih. Karena semua itu ada di tangan kita nih, tinggal kita cari nih mau beli apa, pakai Shopee atau pakai apa dan lain sebagainya. Nah, maka daripada itu, kalau kita tarik lagi nih ciri dari era disrupsi itu, yang pertama itu bisa kita lihat dari digitalisasinya. Nah, digitalisasinya, yang kedua itu bisa kita lihat dari inovasi teknologinya, kemudian yang ketiga itu dari perilakunya, perilaku konsumennya atau perilaku di masyarakatnya, yang keempat itu perilaku pelaku usahanya, bisa saja dia berjualan dengan cara apa. Misalnya gini, dia go internasional, berarti kan dia gak butuh lagi toko fisik.
2: Oke.
3: Nah, kemudian kalau orang-orang yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi itu pasti akan ketertinggalan nih. Nah, itulah ciri-ciri dari disrupsi itu sendiri. Okay. Makanya itu perlulah ditangani lebih khusus lagi.
2: Oke, apalagi kalau misalnya mau go internasional tadi ya Bu ya. Memahami dari hukum-hukum yang mungkin tidak biasa kita lihat di Indonesia. Kalau internasional masih harus juga untuk melihat lagi ya Bu ya.
1: Harus mengikuti gitu.
2: Harus mengikuti. Mau gak mau ya Bu harus terjun juga.
1: Harus mau.
2: Harus mau.
3: Berarti garis merahnya tuh mengikuti perkembangan zaman.
2: Tapi kan kalau misalnya dari zaman Tifa sekolah nih ya Bu ya dulu, waktu masih di... Pasti guru tuh selalu bilang, nanti kalau di masa depan kalian akan dihadapkan dengan yang namanya globalisasi. Gitu ya Bu. Dan mungkin sekarang kita sudah ada di dalamnya nih Bu gitu. Nah kalau dari sisi bisnis, apakah dari hal ini gitu kan, perubahan-perubahan yang terjadi di era konvensional menuju sekarang gitu, ini bisa jadi peluang kah atau malah jadi ancaman nih Bu bagi kita sebagai masyarakat gitu Bu?
1: Yang pertama tentu seorang pebisnis itu apapun yang terjadi perubahan itu merupakan peluang, itu dulu konsepnya gitu. Kalau itu menjadi ancaman maka dia akan takut untuk melangkah, untuk mengadopsi perubahan-perubahan itu gitu. Nah itu harus dipastikan dulu karena di dalam berbisnis itu keyakinan itu paling penting. Adaptif terhadap pasar itu apa gejolaknya, bagaimana cara sistemnya itu harus belajar dan terus belajar. Jadi di sini harus membangun kepemimpinan yang adaptif. Ada kan sekarang ini kalau pemimpin itu tidak adaptif terhadap teknologi, itu pasti dia istilahnya kalau dia bilang A maka akan A. Tetapi kalau yang adaptif dia bottom up. Jadi dia beri kreativitas pada staffnya atau karyawannya untuk melakukan inovasi-inovasi. Karena kita dalam manajemen itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi harus ada untuk mencapai suatu tujuan visi dan misi kita tadi harus dibantu orang lain. Ya contoh saja yang sederhana, kalau kita mau ngajar nih, saya ngajar, tentu sudah harus dipersiapkan bahan ajar. Kemudian ada yang misalkan nih PJ atau penanggung jawab mata kuliah itu menelpon kita, kan dibantu tuh, ibu ini kelasnya sudah selesai, sudah siap gitu. Nah itu manajemen ini tanpa bantuan orang lain itu tidak akan pernah sukses. Dan itu harus belajar dan terus belajar.
2: Rules number one ataupun peraturan nomor satu itu jangan pesimis dulu ya Bu ya, dengan itu. Bisnis kita tadi, gak boleh takut dulu.
3: Positive thinking ya.
2: Harus optimis dulu pastinya Bu Brina. Tapi kalau dari sisi hukum nih Bu, apakah kalau di Indonesia dengan di luar negeri ada perbedaan kah Bu kalau misalnya di dunia bisnis? Ini kalau misalnya yang paling banyak laporan gitu dari masyarakat, apa nih yang paling kayak, wah ini ternyata sulit ya hukum di luar gitu, kalau mau ke luar negeri gitu, mau go internasional, itu apa Bu yang sering dialami biasanya?
3: Paling nanti pasti permasalahan nih.
2: Permasalahan.
3: Kalau terjadi permasalahan, seandainya kalau permasalahannya itu terjadi di negara luar nih, misalnya kita sebut aja di Malaysia. Nah permasalahannya itu karena terjadi di Malaysia, berarti kita harus menyelesaikannya pakai hukum di sana dong. Nah kecuali kalau terjadi permasalahannya di sini, berarti kita pakai hukum di Indonesia. Jadi kita lihat dulu nih lokus, lokasinya itu di mana. Nah, jadi kita mengikutinya gitu untuk penyelesaian sengketanya.
2: Berarti seperti menarik itu. Sekali ya Bu ya. Berarti kita juga kalau misalnya mau masuk ke rumah orang juga harus tahu dulu ya Bu.
3: Ya mungkin kita langsung masuk ya.
1: Ya dulu nemu dulu. Assalamualaikum.
2: Ada apa aja nih dalam sini?
3: Iya betul sekali.
2: Oke, benar Ibu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngambil contoh dari negara Malaysia begitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya untuk mengelola bisnis gitu, kalau di Indonesia sendiri biar bisnisnya tadi tumbuh cepat di era digital tapi tetap aman nih dan gak melanggar dari hukum yang ada, itu bagaimana Bu caranya? Dari Ibu, mana dulu? Ibu Librina dulu boleh? Kayak rebutan ya, kayak cerdas-cermat ya.
1: Yang pertama tadi, apapun namanya, apakah itu usaha kecil, menengah, dan besar. Kalau perusahaan kan sudah besar, otomatis dia yang pertama yang diinikannya dulu adalah izin. Ya, yang saya katakan tadi izin. Apakah kalau mikro itu perlu izin? Minimal itu ada surat dari RT. Jadi dia diketahui bahwa dia punya usaha dan legal gitu. Nah, itu yang perlu ini. Apalagi sekarang untuk supaya swastanisasi ini berkembang di Indonesia, itu pemerintah sudah mempermudah soal perizinan, bisa online system, yaitu OSS yang dikatakan Bu Maya tadi gitu. Nah itu yang harus selalu harus dipelajari oleh si pelaku bisnis tadi gitu. Nah sekarang apakah pelaku bisnis yang lama itu bisa bertahan? Bisa. Why? Kenapa gitu? Toh dia tidak adaptif terhadap teknologi. Satu kata kunci bahwa dia yakin bahwa dia berhasil. Nah itu. Jadi kalau orang-orang yang lama itu, dia juga bisa berhasil tanpa teknologi, itu dengan keyakinan bahwa dia punya teman, punya saudara. Awal dari bisnis itu kan bagaimana cara kita menjual produk kita? Ke teman dulu, ke saudara dulu gitu kan.
2: Dari mulut ke mulut ya.
1: Dari
2: ya?
1: Mulut ke mulut gitu. Dan kalau yang sekarang ini yang terpenting itu di dalam memasarkan sesuatu itu adalah experience. Ya, jadi orang yakin, kita sudah coba, kita bilang itu enak ya, pasti enak karena kita sudah coba gitu.
2: Karena emang kayaknya banyak influencer juga ya Bu yang mengawali kata-kata kayak saya udah pernah coba gitu.
1: Nah itu lebih efektif. Dari situ, sekarang kan pemasaran 9-1, yang memasarkan adalah konsumen, satunya adalah produsen, dia punya produk begitu.
2: Baik.
1: Iya.
2: Menarik ya Bu ya. Tapi kalau dari Ibu Intan ada tambahan kah?
3: Ya kurang lebih itu seperti yang dijelaskan Bu Librina tadi, kita itu harus tahu dulu nih regulasinya nih ya, biar kita itu menjalankan usaha itu tidak miss nih nanti nih kan. Nah, kita tahu ada batasan-batasannya, gapnya nanti seperti apa. Kita tahu aturan. Bisa juga kapan. Seperti itu. Nah makanya kalau kita lihat nih Mbak, terkait itu, pertama kayak izin tuh harus penting banget. Itu harus duduk dulu ya itu. Karena kalau izinnya itu tidak jelas atau bermasalah nih, ntar kedepannya itu akan bermasalah aja. Karena apa? Karena kalau izinnya itu tidak termanajemen atau tidak terkelola dengan baik nih ya Bu Yeli. Itu pasti akan ada miss nih antara yang satu dengan yang lain. Makanya di dalam suatu usaha itu kan kita semua itu harus terstruktur. Harus ada poin yang mana yang harus kita masukkan dulu nih. Untuk misalnya nih, kalau kita dari segi hukum, bisa kita lihat nih dari usahanya itu, misalnya kita masukkan orang legal yang bekerja di situ, biar tahu nih, nanti kalau produk kita bermasalah, nanti ada tim hukumnya nih misalnya. Bisa juga nih seperti itu ya Bu. Karena itu untuk apa? Untuk mengantisipasi biar usaha kita itu pas diterima masyarakat itu welcome. Diterima dengan baik.
1: Dan apalagi izin itu juga merupakan komitmen bisnis. Wujud dari komitmen bisnis dari si pelaku. Kenapa? Kalau dia ngurus izin, berarti dia ingin usaha itu sustainable, jadi berkelanjutan terus gitu. Tapi kalau sekedar hobi jualan, habis itu tutup, besoknya buka lagi,
2: yang
1: itu
2: lain.
1: Dia tidak perlu membuat izin gitu.
2: Berarti tapi kalau misalnya izin ini diperlukan untuk semua bidang bisnis ya Bu ya? Kalau mau semua berkepanjangan. Tapi Ibu ya, dari Ibu Intan dan juga Ibu Librina, tentunya kalau di Teman Pro 2 kan yang masih anak muda ini banyak juga nih yang kayaknya tertarik banget pengen jadi seorang entrepreneur gitu ya Bu.
1: Iya, sekarang yang, lagi tren.
2: Iya, lagi tren. Punya bisnis sendiri tuh keberasa kayak wah banget gitu.
1: CEO katanya.
2: CEO muda nih yang menyamar ya Bu. Enggak dong.
3: CEO yang menyamar di kampus kayaknya.
2: Banyak tuh ya Bu oknumnya. Ya.
3: Karena mahasiswanya Bu Librina tuh kan banyak CEO ya.
2: Jangan-jangan Ibu Librina juga CEO nih. Tapi nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali Ibu Librina dan juga Ibu Intan tentang fenomena dari anak muda yang pengen banget banyak menjadi entrepreneur ya Bu ya. Dan apakah ini juga merupakan dampak positif dari era disrupsi kah atau menjadi salah satu tantangan tersendiri. Nah, nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi Teman Pro 2. So stay tune di sini di program Modo Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian menyembunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Teman Pro 2 masih bareng Tifa dan kita masih di rotasi obrolan seputar literasi untuk edisi malam hari ini. Dan tadi kayaknya kita lihat dulu deh ya, ini udah banyak banget nih Bu yang komen. Ada sekitar 250.000.
1: Wah.
0: Ada banyak banget kayaknya ya. Ini juga ada yang support dua ibu ini, ada semangat Bu Intan, Bu Lip katanya. Terus juga ada yang sukses selalu. Terus mantap Bu Intan dan Ibu Lip. Oke, terima kasih. Terus ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh dong, kalau mau nanya-nanya silahkan langsung aja ya. Drop question kamu teman Pro 2 di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760088. Kita masih ngobrolin teman Pro 2, yakni akselerasi bisnis di era disrupsi, kuat secara manajemen, aman secara hukum. Pastinya tadi kita udah tahu sedikit garis besar kalau disrupsi itu adanya perubahan ya yang terjadi. Tapi Bu, kalau tadi kan ini di era sekarang anak muda tuh emang udah banyak banget, bahkan yang masih sekolah ataupun kuliah tuh juga udah jadi ini ya Bu, pengusaha, influencer juga, kemudian juga pengusaha, punya usaha sendiri, baik itu mungkin yang dari orang tuanya kah atau emang dari mereka sendiri yang modalin gitu ya Bu. Nah ini apakah ini juga merupakan dampak dari era disrupsi sendiri kah Bu? Bisa kalau dampak kah, apakah dampak positif atau negatif nih Bu sebenarnya? Dari Bu Librina dulu boleh?
1: Kalau adanya sekarang tren anak-anak muda sudah punya usaha sendiri, kalau kami di kampus itu katakan kalau mereka meneruskan usaha orang tuanya itu pewaris.
0: Pewaris.
1: Ya,
0: baik.
1: Tapi kalau dia mulai dengan usaha sendiri itu perintis.
0: Perintis.
1: Nah, sekarang kalau dikatakan itu apakah ini perubahan ini negatif atau positif? Nah kita berbicara sudut pandang lagi nih gitu. Kalau memang si mahasiswa atau siswa itu sudah memiliki usaha untuk mencari pendapatan sendiri, itu berarti dampaknya positif. Ya, apakah orang tuanya memperbolehkan atau tidak itu kembali lagi perlu didiskusikan ya. Nah rasanya sekarang ini orang tua pun sudah adaptif lah soal begitu gitu kan, itu positif.
0: Baik.
1: Jadi kalau dikatakan perubahan itu merupakan bisa tantangan, ya tantangan itu kan berarti ada masalah nih gitu. Tantangannya mereka harus bisa berbagi waktu. Apakah mereka melakukan apakah sebagai influencer atau berjualan reseller yang ada di Shopee dan lain sebagainya itu di luar jam sekolahnya, why not gitu. Nah tapi kalau itu menjadi peluang berarti mereka bisa menangkap kondisi sekarang seperti apa gitu. Nah apakah jajan harus minta ma pagi-pagi ma kasih jajan dong gitu. Sekarang kan tidak lagi gitu. Jadi itu positif lah, tergantung dari sudut pandang saja gitu.
0: Oke. Kalau dari sisi hukum Bu, apakah para perintis ataupun juga pewaris ini juga perlu dibutuhkan, dibekali dengan ilmu-ilmu hukum tadi? Ya kalau misalnya itu kan tadi ada dua jenis ya, pewaris dan
1: perintis.
0: Kalau Tifa mah penglaris. Penglaris dagangan ya.
1: Iya.
0: Okay. Nah, kalau dari tadi sisi hukumnya nih bagaimana Ibu Intan?
2: Kalau saya lihat untuk pewaris dan perintis ini, kalau dari segi hukum sebenarnya ya, karena itu termasuk dengan perkembangan ya, teknologi, digitalisasi yang terus berkembang, itu sih sangat bagus. Karena apa? Kita itu hidup tidak mungkin monoton ya Mbak. Kita pasti punya planning ke depan, kita akan melakukan apa nih. Nah gitu. Misalnya betul nih kayak Bu Librina bilang, kita mau bikin usaha. Nah kalau kita lihat dari segi hukum ya kita harus tahu nih, kayak mana sistem mendirikannya, regulasinya, aturan apa, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Nah itu udah berbau-bau hukum tuh ya. Nah jadi biar kedepannya itu usaha apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan ada masalah nih. Karena apa? Karena kita sekarang ini kan memang udah digitalisasi ya Mbak. Nah apalagi kalau kita lihat zaman-zaman dulu itu lebih konvensional ya. Konvensional kalau misalnya kita, kalau misalnya nih orang yang berada hidup di zaman konvensional itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka usahanya itu bisa dengan sendirinya itu akan hilang dan mundur teratur ya, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, sebenarnya dengan adanya seperti ini tuh sangat baik dan bermanfaat sih sebenarnya. Karena apa? Proses itu cepat, efisiensi. Cepat tuh apa, Mbak? Cepat itu orang bisa langsung buka nih di handphone. Tahu mau bikin usaha ini, kalau kita lihat dari regulasinya, apa ya regulasi yang cocok? Bisa aja, oh ya, sebelum kita buka usaha, oh berarti kita harus daftar dulu nih di OSS.
1: Oke.
2: Kan ada tuh tata kelolanya di sana, semuanya, apa yang harus kita lakukan, persyaratannya dan lain sebagainya, mau buka usaha apa, itu detail, Mbak. Jadi itulah yang harus kita pelajari dulu. Nah, kalau kita lihat dari segi aturan dan regulasinya, pokoknya intinya lex specialis derogat lex generalis.
1: Artinya.
2: Jadi artinya aturan yang umum itu tidak boleh menyampingkan aturan yang khusus.
0: Oke, baik. Tapi nggak perlu harus jadi ahli hukum dulu ya, Bu ya?
2: Oh, nggak perlu.
0: Yang penting tahu dasar-dasarnya.
2: Intinya gitu. Tahu mana yang dilarang dan yang mana yang tidak lah intinya.
0: Oke, do and don'ts-nya harus hafal gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari menarik nih, Bu, dari sisi bisnis sendiri gitu ya. Kalau sekarang kan emang banyak banget ya UMKM tadi yang di mungkin kalau di Pekanbaru bisa kita lihat di pinggir jalan juga ada banyak nih UMKM atau bukan ya, misalnya CFD atau tadi malam hari ada di Cutnyadin, ini kan banyak juga ya, Bu, yang membuka usaha gitu. Tapi kalau misalnya yang terjadi dari pelaku UMKM ini, tantangan yang mereka hadapi selama ini yang paling banyak itu apa sih, Bu, yang mungkin didapat datanya dari Bu Librina?
1: Ya, tantangan yang dihadapi di sini bahwa UMKM itu kan sekarang sudah rame ya. Jenis produknya juga ada kadang-kadang sama. Nah, itu tadi yang saya dikatakan Bu Intan tadi bahwa kita punya I'm difference gitu. Saya beda dari yang lain gitu. Jangan orang membuat ayam geprek, kita ayam geprek, tapi kekhususannya tidak ada gitu. Nah, untuk UMKM sendiri, ini kebetulan disertasi saya tentang UMKM. Dan bergabunglah dengan komunitas karena di situ akan ada transfer knowledge. Jadi pemerintah itu akan memanggil untuk pelatihan pengetahuan digitalisasi itu melalui komunitas-komunitas gitu. Nah, itu yang harus jangan tidak terbuka untuk itu. Contoh kalau ada pertemuan, kalau ada pertemuan kan mereka bawa tuh produk mereka masing-masing. Nanti mereka tukeran. Nanti kalau ada informasi bahwa kita butuh A, dia langsung ngatakan, oh sama ibu ini atau sama si A pesennya begitu. Jadi itu sangat besar sekali manfaatnya. Nah, untuk bertahan, untuk menjadi sustainable business, itu sangat diperlukan, Mbak Tifa, gitu. Dari hasil penelitian saya gitu. Dan kemudian untuk pemerintah sendiri, kalau pembinaan diharapkan itu per bidang usaha, karena karakteristiknya berbeda, beda banget gitu. Masalahnya berbeda. Contoh kalau jasa kan dia tidak mau kapanpun tidak ada yang datang, tidak make kan dia bertahan. Tapi kalau kuliner, nah itu
0: bakal
1: kan
0: basi ya, Bu,
1: bakal basi produknya. Terus bagaimana packagingnya, ketahanannya, kemudian label-labelnya, MUI-nya, kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada informasi pasar di packaging gitu. Nah, ini yang harus saya lihat kan di sini di ruas-ruas jalan Pekanbaru ini, apalagi yang di jalan di belakang kantor gubernur, dan itu kan ada lampu-lampu, itu kan UMKM semua itu. Alangkah baiknya kalau itu ada komunitasnya gitu.
0: Oke, baik. Berarti alangkah baiknya kalau ada yang menuntut juga ya, Bu, ya, ya sebagai bagaimana bener prosedurnya.
1: Iya,
0: baik. Oke.
2: Nah, ini Mbak Tifa, baik, saya mau nyenambahin juga nih. Kebetulan ya kita di Universitas Pahlawan itu memang lagi giat-giatnya nih untuk mengembangkan produk-produk UMKM nih. Nah, kita itu di Universitas Pahlawan biasanya di hari Sabtu,
1: Sabtu ya.
2: Nah, hari Sabtu itu kita ada kayak stand-stand ya, untuk UMKM. Terus ya, kita ada jalan sehat ya, Bu
1: ya.
2: Nah, di situ universitas tuh mencoba ya, memberikan kontribusi untuk mengangkat
1: UMKM yang ada di
2: Bangkinang. Kabupaten Kampar khususnya di Universitas Pahlawan lah ya. Karena masyarakat di sana itu banyak ya, Bu Lip. Jadi kita rangkul lah mereka untuk apa? Untuk bisa berusaha nih, berbarengan dengan Universitas Pahlawan dalam hal pembukaan UMKM, misalnya dia mau jualan.
1: Karena kita kan
2: mau jualan apa ya, Bu Lip ya?
1: Kuliner ada. Kopling ada. Jajanan pasar ada.
3: Oke, berarti
1: nah, itu rame gitu.
3: Oke, berarti menyediakan ruang juga ya,
1: ya
3: Bu ya,
1: menyediakan ruang bagi untuk masyarakat
3: pelaku UMKM.
2: Dan itu pun sesuai dengan visi misi dari Universitas Pahlawan. Berkualitas dan berkewirausahaan.
3: Siap. Tapi juga kalau tadi ini kan juga di lingkungan yang ada begitu ya, di lingkungan sekitar gitu. Tapi kalau sekarang kan seperti yang Ibu Intan bilang tadi, ada juga yang pengen go internasional Bu ya. Tapi kalau di era digital sekarang gitu ya, tentunya banyak banget nih, selain dari transaksi cash juga ada yang transaksi yang dilakukan secara online gitu ya, bisa juga gitu. Tapi kalau misalnya ditilik dari sisi hukumnya nih Bu, bisa aja ada hal-hal yang mungkin harus diwaspadai oleh si pelaku usaha tadi. Nah, ini apa aja sih Bu yang harus di warning gitu kalau misalnya di era digital sekarang gitu ya.
1: Itu perlu juga tuh Mbak Tifa.
3: Dari para pelaku usaha nih bagaimana?
2: Nah, pertama itu kayak kebocoran data pribadi. Nah, kebocoran data pribadi itu penting untuk kita antisipasi. Karena apa? Kepercayaan masyarakat tuh kan dari situ nih. Kalau datanya itu sudah di-aware ke orang-orang, otomatis itu bisa saja berdampak kepada perusahaan bahwasannya perusahaan itu tidak menjaga nama baik kita, data-data pribadi kita jadi kemana-mana nih.
3: Jadi customer ya tadi ya, data
2: bisa
3: pribadinya.
2: Bisa saja. Terus bisa saja nanti perusahaan itu digugat nih. Terus nanti setelah itu apa ya, kayak masyarakat itu akan menimbulkan suatu ketidakpercayaan nih sama usaha yang akan kita lakukan. Kayak mana kita mau bisa percaya kalau ibaratnya ini data kita aja mereka gak bisa simpen. Nah, berarti kita sebagai perusahaan kita harus tahu nih kayak mana cara bikin masyarakat itu percaya dan mau membeli produk kita. Nah, jadi kita kasih nih poin-poinnya nih, ibaratnya kita itu nilai jualnya lah ya Mbak Tifa. Kami itu nilai jualnya apa gitu. Misalnya kayak jualan e-commerce ya Bu ya. Nah, itu kan nilai jualnya ada barang-barang yang high quality atau yang low dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa tarik nih masyarakat mau beli produk kita. Kita punya nih barang itu dari grade A, B, C, D. Terserah kita tinggal kasih ke masyarakat, mereka berminatnya mau yang ke barang seperti apa, seperti itu.
1: Boleh tambahan?
3: Boleh, silakan Ibu Librina.
1: Jadi untuk meningkatkan pengetahuan di masyarakat ya, kita prodi Magister Manajemen itu menginikan peminatan atau kekhususan itu di bidang MSDM. Kemudian nanti lulusannya profesional di bidang pemasaran, kemudian profesional di bidang manajemen proyek, kemudian entrepreneur. Jadi kami membuka seluas-luasnya pelaku bisnis untuk bisa bergabung di ini, karena ada entrepreneurship kekhususannya begitu. Jadi kami juga beradaptasi inginnya masyarakat tuh seperti apa, dan itu kita kan melakukan survei dulu di dalam menetapkan prodi-prodi atau kekhususannya gitu. Gitu okay. Mbak Tifa.
3: Berarti juga penting ya Bu ya.
1: Penting.
3: Sangat penting sekali untuk bisa tahu dari si bisnis tadi. Terus kalau misalnya kita melihat lagi nih Bu, di era sekarang kan emang jutaan informasi bisa kita dapatkan di era digital gitu ya, yang sesederhana kayak kita cuma nyari satu aja sisi ya, hukumnya sudah. Atau ide bisnis langsung muncul ya, banget yang keluar gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat di era teknologi sekarang dan juga mungkin untuk 5 tahun ke depan, seperti apa sih Bu dunia bisnis yang mungkin akan banyak digandrungi ataupun juga banyak rame dikunjungi sama masyarakat yang bisa bertahan gitu lah Bu. Ini kira-kira jenis bisnisnya yang kayak gimana Bu?
1: Jenis bisnisnya sekarang kita kan lagi menggalakkan swastanisasi ya. Artinya bisnis media sosial juga lagi marak. 5 tahun ke depan mungkin masih ya. Karena anak-anak muda masih di situ berkiprah, dan saya mencoba untuk selalu melihat perkembangan-perkembangan teknologi bisnis itu. Anak-anak muda luar biasa sekarang gitu. Jadi yaitu tadilah bisnis untuk e-commerce itu 5 tahun ke depan masih ya. Jadi memang toko-toko konvensional harus beradaptasi juga. Sekarang kan sudah ada nih, pojok-pojok toko itu sudah ada jualan online mereka gitu. Nah itu mereka berupaya gitu. Jadi tidak hanya protes loh, kenapa nih online, pasar online membuat kami sepi, dan tidak begitu gitu kan. Jadi dia, mereka juga harus punya cara untuk bagaimana jualan mereka bisa masuk ke e-commerce-nya gitu.
2: Dan diterima pasar.
1: Dan diterima pasar.
3: Oke, bagaimana cara mereka bisa bertahan dan juga survive gitu ya Bu? Oke, baik. Tapi kan isunya banyak nih Bu ya. Kayak misalnya dari yang kita ketahui, kalau misalnya AI akan menggantikan manusia, AI akan menggantikan ini dengan dunia bisnis dan segala macam gitu. Tapi kita sebagai masyarakat menanggapi hal itu bagaimana Bu? Apakah memang AI ini juga bakal nanti akan menggantikan kita seutuhnya, apa memang ya udah cuman asisten kita aja? Bagaimana Ibu Intan ataupun Ibu Librina juga menanggapi hal tersebut Bu?
2: Silakan. Nah, kalau menurut saya ya terkait AI itu ada plus minusnya sih sebenarnya, Mbak.
3: Okay.
2: Tergantung personali kita mengarahkannya itu seperti apa gitu.
3: Baik.
2: Kan. Kalau plusnya ya, kalau kita di kampus ya, itu kita sangat terbantu nih dengan adanya AI, kita mencari referensi. Nah, kita bikin di situ kita mau mencari tentang apa, pasti itu ada langsung tuh

0: baik.
1: Akan baik. Nah, tapi kalau arahnya kita tidak baik gitu ya, Bu, ya.
2: Pasti semua ini. Jadi semua balik ke diri kita, kita lihat AI ini manfaatnya itu seperti apa. Yeah. Tapi kalau menurut saya sampai detik ini AI itu sangat-sangat membantu kita. Okay. Khususnya kita di akademisi ya, Bu, yeah, ya. Untuk mencari informasi dan lain hal itu sangat membantu.
0: Oke, okay, tapi kalau dari yeah sisi hukum nih, Bu, Ibu Librina.
3: Tapi perlu digarisbawahi bahwa AI tetap asisten.
0: Iya, okay,
3: asisten. Apa yang kita perintahkan itu yang dilakukan. Oh, iya, ya. Berarti sebenernya kan asisten ya, Mbak.
2: Kita jadi harus cek lagi ya.
3: Iya, kita harus cek lagi. Kemudian kita haruslah paham cara penggunaannya biar tidak salah gitu.
0: Baik. Tapi kalau dari sisi hukum, Bu, apakah ada update terbaru lagi tentang mungkin dari hukumnya menggunakan AI ya?
2: Gimana, Bu? Oh, itu bisa.
0: Oke.
2: Okay. Itu bisa kita lihat di Undang-Undang ITE dan okay lain sebagainya nih. Kalau misalnya nih dia berarah-arah bisa mencemarkan atau apa nih? Misalnya nih pakai foto yang saya bilang tadi.
0: Berarti deepfake kan begitu ya, Bu?
2: Itu kan sebenarnya itu enggak boleh. Di dalam Undang-Undang ITE itu kan ada pasal-pasal nih yang melarang. Oh, bahwasannya itu tidak boleh loh dilakukan.
0: Oke.
2: Okay. Semua itu apapun nih, kayak kita di masyarakat apapun yang akan kita lakukan itu semua sebenarnya ada aturannya. Aturan hidup aja ada ya, Bu, okay, ya.
0: Beretika ya, Bu, ya, pasti di Indonesia. Begitu. Baik. Tapi kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang teknologi yang mungkin sekarang masih banyak banget beredar ya, Bu, ya. Tapi kalau misalnya anak muda sekarang gitu yang masih mau, masih pengen coba-coba nih dalam dunia usaha dan bisnis gitu ya, Bu. Nah, mungkin atau malah pengen membangun sebuah startup baru. Nah, ini di dunia bisnis digital kayak yang Ibu Librina tadi bilang itu juga bakal masih ada, mungkin 5 tahun ke depan masih stabil ya, Bu, ya. Nah, ini biar punya fondasi manajemen yang baik ataupun juga tadi dari izin yang baik ataupun juga sekaligus aman dari hukum tadi, ini apa yang harus dilakukan, Ibu? Kiat-kiatnya anak muda tadi apa aja sih, Bu, langkah-langkahnya?
3: Langkah-langkah yang harus dilakukan anak muda sekarang, yang pertama itu bahwa kita kalau berusaha punya sesuatu itu adalah beda. Seperti katakan, I'm different.
0: Oke.
3: Aku beda loh dari yang lain gitu. Karena itu yang membuat orang tertarik. Nah, itu satu. Kemudian keyakinan, yakin. Kalau ragu tinggalkan. Jadi kalau yakin jalan terus. Kalau ragu tinggalkan, karena bisnis ini butuh keyakinan gitu. Jadi harus kemudian lagi adaptasi teknologi tentu dong gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang paling gampang ya, tanpa punya produk dia bisa jualan gitu.
2: Karena mereka udah jago ya.
3: Iya, karena mereka sudah jago. Namun itu perlu juga memiliki dasar pemikiran yang dewasa.
0: Baik.
3: Ya, karena kalau tidak ada dasar pemikiran dewasa, apapun mereka akan jual, yang penting dapat uang kan, cuan-cuan dan cuan gitu.
0: Agak berbahaya ya, Bu.
3: Ya kan, lebih bahaya.
0: Baik, dasar itu yang harus dipunya
3: yang
0: begitu ya, Bu.
3: Oke, okay, dimiliki anak muda sekarang gitu.
0: Kalau dari Ibu Intan ada tambahan?
2: Saya rasa apa yang dibilang Bu Lipri itu udah cukup meng-cover ya. Ibaratnya tata kelolanya, manajemennya, dan lain sebagainya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sebenarnya untuk membuka usaha itu percaya diri aja sih dulu, Mbak.
0: Oke, okay, percaya diri aja
2: percaya
0: dulu.
2: Percaya diri aja dulu. Nothing okay tulus aja. Yang penting kita usaha.
3: Karena harus punya prinsip bahwa jangan takut sama yang kompetitor.
2: Takut.
3: Karena kompetitor juga takut sama kita.
0: Wow, iya, kita melihat mereka wah, tapi nggak tahunya mereka juga ngelihat kita wah juga.
2: Oh, iya.
3: Yakinlah bahwa kita punya keunggulan, okay, itu saja.
0: Oke, benar-benar punya keunikan tadi.
3: Keunikan tadi.
0: Yang penting ya, Bu.
3: Yang
0: ya
3: penting.
0: Oke, okay. Mungkin boleh, Bu, sudah pukul 20:55 waktu Indonesia Barat, sebagai penutup boleh dari Ibu Librina ataupun Ibu Intan juga memberikan satu pesan mungkin untuk teman Pro 2 yang tadi pengen mulai perjalanan bisnis gitu ya di dunia yang penuh dengan perubahan sekarang ya, Bu. Mungkin boleh dari
3: baik, closing statement-nya. Untuk anak-anak muda sekarang, belajar dan terus belajarlah. Dan kemudian adaptif terhadap lingkungan bisnis dan pasar. Nah, itu saja.
0: Oke, okay, adaptif ya, Bu,
3: adaptif
0: ya. Wajib adaptif.
3: Wajib,
0: ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, siap, Ibu. Itu harus di high note ya, teman Pro 2. Di highlight banget pokoknya untuk tadi punya keunikan. Kemudian harus bisa izin dulu ya, Bu, ya. Dan tadi harus punya

0: beda gitu. Yeah. Kalau dari Ibu Intan, Ibu Intan ya.
1: Saya Maya.
0: Keingetnya Maya terus nih Tifa jadi.
1: Oke, kalau menurut saya gini Mbak, bisnis yang hebat itu bukan hanya bisnis yang tumbuhnya itu cepat, tetapi bisnis yang tumbuh dengan tata kelola dan memiliki kepastian hukum. Nah kita bisa ambil nih, menurut Julius Kausar itu. Dia ada bahasa, dalam bahasa Latin nih Mbak, itu di tahun 47 sebelum Masehi nih.
0: Wow, baik.
1: Bahasa Latin, bahasa Latinnya tuh gini.
0: Oke.
1: Okay. Veni, vidi, vici.
0: Oke. Okay.
1: Aku datang, aku melihat, dan aku menaklukkannya. Jadi intinya nih dari perbincangan kita berdua, ayo kita mari sama-sama kuliah S2 Magister Hukum ya. Dan S2 Magister Manajemen ya Bu ya, okay, di Universitas Pahlawan.
0: Aduh, masuk banget ya Bu.
1: Masuk.
0: Ini kegocek nih sama Ibu Manajemen ya. Oke, okay. Wah keren sekali. Pokoknya tadi kalau misalnya itu harus punya dasar dulu, ilmu dulu sebelum kita emang masuk ke dalamnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu Kaprodi yang udah mampir di studio program Madu Pekan Baru. Sukses terus.
2: Terima kasih Mbak Tifa.
0: Iya, sama-sama. Ilmunya keren banget loh hari ini. Daging banget, full daging hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Librina dan juga Ibu Intan, sehat selalu dan
2: amin.
0: Semoga bisa next time bisa ngobrol bareng lagi tentang mungkin banyak hal lagi di dunia bisnis ataupun di dunia hukum. Dan thank you banget teman produk buat kamu yang udah stay tune di sini di program Dua Pekan Baru, dan next kita bakal lanjut lagi di program Bahas Gini Bahas Gitu. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: The music.

teman-teman Pro 2, sudah pukul 21 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah ikutin rotasi obrolan seputar literasi bersama dengan dua narasumber yang tentunya insightful banget, ngobrolin soal dunia bisnis dan juga hukum yang ada di Indonesia dan ataupun juga yang ada di dunia bisnis ya teman Pro 2. Kita lanjutkan lagi di Bahas Gini Bahas Gitu. Soalnya di malam hari ini kita bakal lanjut sampai dengan jam 11 untuk ngobrolin soal hal yang mungkin dekat dengan kehidupan kita. Kalau ngobrolin soal kehidupan anak muda, gak jauh-jauh dari yang namanya healing, kemudian outfit of the day atau OOTD, terus juga konten-konten yang lagi viral, ataupun juga fenomena-fenomena yang banyak digandrungi oleh anak muda ya. Dan pastinya juga teman Pro 2 kalau ngobrolin soal fashion, gak cuma ikutin soal tren atau pakai pakaian merek tertentu aja. Ternyata di balik setiap outfit yang kita pakai ada banyak banget pilihan bahan yang punya karakter dan juga keunikan masing-masing. Of course, ada bahan pakaian yang dari katun, yang nyaman, yang menyerap keringat gitu ya. Dan ada juga denim yang identik banget dengan gaya casual, chic gitu. Ada juga berbagai jenis pakaian kulit yang memberikan kesan elegan dan juga premium. Nah, dari sekian banyak bahan-bahan yang dijadikan pakaian oleh manusia, ataupun juga dari sekian banyak material yang ada nih teman Pro 2 di dalam dunia fashion, ada satu bahan yang mungkin ini ada di lemari kamu, yang mungkin juga kamu sering mendengarkan bahan yang satu ini. Ini adalah, kita bakal bahas bahannya namanya suede. Ini bacanya suede atau suede ya. Ya pokoknya bahan ini sering banget kita temukan di jaket bomber, sepatu boots, sneakers edisi terbatas, bahkan sampai tas dan juga aksesori fashion lainnya. Dan kayak kalau kita lihat sekilas tuh emang tampilannya kelihatan sederhana ya. Nah, tapi justru dari tekstur yang ada, yang lembut dan juga ada bahan yang matte, ini bikin bahan suede punya daya tarik tersendiri. Bahkan udah jadi salah satu material yang hampir selalu hadir dalam koleksi fashion dari tahun ke tahun, teman Pro 2. Oh wow, keren banget ya. Tapi nanti kita bakal lebih lanjut ngobrolin soal bahan suede. Nah, kita bakal cari tahu lagi nih dari mana sih bahan suede ini berasal dan gimana cara si bahan suede ini bisa jadi pakaian yang banyak banget digandrungi oleh anak muda ataupun juga masyarakat. Kita bakal bahas satu jam ke depan sampai dengan jam 10 soal suede ini teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya opini tersendiri ataupun juga kamu udah punya bahan suede sendiri, boleh dong kamu kasih tahu Tifa gimana ketika kamu memakai bahan suede ini dan apakah ini jadi salah satu bahan material pakaian favorit kamu teman Pro 2.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Tahun itu juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai. Kampung pantai itu duduk.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Nomor 2, next lagi kita bakal ngobrolin soal sweat lagi ya. Dan ternyata emang bahan satu ini tuh juga menjadi salah satu bahan fashion yang terbuat dari jenis kulit yang dibuat dari lapisan bawah kulit hewan. Biasanya itu berasal dari kulit domba, anak sapi, kambing, bahkan rusa. Kalau di lapisan luar kulit kan biasanya jadi kayak full grain leather yang terkenal kuat dan juga mengkilat gitu ya, yang emang sering banget dipakai untuk jaket-jaket yang kayak anak motor gitu ya. Dan bagian bawahnya nih yang ternyata diolah lagi jadi sweat, teman Pro 2. Dan karena berasal dari bagian dalam kulit, hasilnya bakal terasa jauh lebih lembut. Jadi sering banget nih sweat dipilih buat produk-produk yang mengutamakan kenyamanan. Dan emang sih banyak banget orang-orang yang suka banget dengan bahan yang satu ini, karena tentunya teksturnya yang lembut, waktu disentuh kerasa lebih halus dan juga nyaman. Dan pastinya emang karena emang penampilannya tuh matte ya, atau gak mengkilap, jadi kelihatan lebih elegan tanpa terkesan berlebihan. Dan juga cocok dipadukan dengan gaya casual, smart casual, sampai vintage Shimano Pro 2. Dan FYI juga ternyata sweat itu lebih ringan dan lebih lentur. Jadi banyak banget jaket atau sepatu berbahan sweat yang kerasa nyaman sejak pertama kali dipakai. Jadi gak heran ya, kalau banyak brand fashion dunia rutin banget menghadirkan koleksi berbahan sweat setiap musim. Kayak bahan sneakers dengan kombinasi sweat kembali jadi tren. Dan banyak brand-brand besar yang pakai bahan sweat untuk koleksi mereka. Kayak warna-warna, coklat, krem, olive, abu-abu, sampai navy, ini banyak banget dipilih karena kasih kesan hangat dan juga timeless. Tapi ternyata dibalik tampilan yang keren, sweat juga punya kelemahan yang perlu diperhatikan. Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

pastinya teman-teman Pro 2, pasti dong kalau ada positifnya ada negatifnya juga. Nah ternyata kalau si bahan sweat ini juga punya kekurangan. Yes, karena bahan sweat ini kan dia ternyata musuhnya air. Karena punya pori-pori yang terbuka, sweat itu lebih banyak banget menyerap air, debu ataupun minyak dibandingkan dengan kulit biasa. Itu makanya tuh kayak sepatu atau tas dari sweat bisa cepat terlihat kusam kalau nggak dirawat. Terus gimana nih Tifa? Nah masih dari laman therealdealstores.com ini, yang pertama kamu bisa menggunakan sikat khusus sweat buat membersihkan debu dan juga mengembalikan teksturnya. Terus sebelum digunakan, semprotkan pelindung sweat agar lebih tahan terhadap air dan juga noda. Kalau kena hujan gimana? Jangan langsung dijemur di bawah matahari atau dikeringkan pakai hair dryer ya. Cukup tepuk perlahan menggunakan kain kering, terus biarkan mengering secara alami. Dan untuk penyimpanannya, bisa di tempat yang kering dan punya sirkulasi udara yang baik. Ya emang sedikit repot ya kalau punya pakaian yang berbahan sweat ini. Tapi tentunya dengan perawatan yang tepat, sweat bisa tetap terlihat cantik dan awet dalam waktu yang lama. Lebih baik kita pilih sweat atau kulit biasa ya. Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya, ataupun juga wajib banget kamu pilih yang kulit atau wajib banget kamu pilih sweat. Tapi ini juga sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu butuhin bahan yang tahan terhadap cuaca, lebih kuat dan semakin lama semakin bagus tampilannya, kamu bisa pilih yang berbahan dasar kulit full grain, bisa jadi pilihan. Tapi kalau kamu mengutamakan kenyamanan, tekstur lembut, tampilan yang santai tapi tetap kelihatan yang namanya premium, kamu bisa pilih bahan sweat teman Pro 2. Tapi yang paling penting dari semua itu, memahami karakter setiap material sebelum benar-benar ngebelinya. Karena jangan cuma tren doang, tapi juga sesuaikan dengan konsistensi kita untuk bisa merawat barang tersebut teman Pro 2. Nah ini sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu sering banget outdoor ketika musim hujan, mungkin sweat bukan pilihan yang paling praktis ya. Tapi kalau digunakan di kondisi tertentu, dirawat dengan baik, sweat bisa ngasih kesan yang elegan dan juga berbeda teman Pro 2. Ya tergantung lagi dari kamu menggunakannya untuk gimana. So itu tadi kenalan kita sama sweat. Dan next 1 jam ke depan lagi kita masih ngobrol kayaknya emang apa ya, kenalan dengan apa lagi ya dibahas gini bahas gitu. Stay tune di sini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Di udah dengerin siaran kita teman Pro 2, kita tadi baru aja ngobrolin soal jenis fashion ataupun juga bahan material yang sering banget dipakai untuk dunia fashion berbahan suede. Nah kali ini kita ngobrolin yang kayaknya dekat banget sama kita ya. Tapi kamu pernah gak sih nonton film Little Forest? Ini awalnya emang filmnya tuh berasal dari Jepang ya, tapi kemudian diadaptasi sama Korea Selatan yang diperankan oleh si Kim Tae-ri, ada Ri Jun-yeol sama si Jin Ki-ju ya. Ini juga mengisahkan tentang kehidupan remaja ataupun juga dewasa muda. Gimana ya? Kayak misalnya orang yang udah bekerja gitu lah ya, tapi masih anak muda. Awalnya kehidupannya berjalan lancar di kota, tapi akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Nah di Little Forest ini tuh filmnya menarik sekali teman Pro 2, kamu wajib banget nonton ulang lagi, karena itu tuh menghadirkan kehangatan dan juga menghadirkan yang namanya kehidupan pedesaan yang benar-benar real dan juga nyaman gitu untuk ditinggali. Karena emang kalau kehidupan di biasanya itu kan kalau di pedesaan itu tuh jauh dari yang namanya bisingnya klakson kendaraan ataupun jauh dari kemacetan yang padat gitu, dan juga biasanya tuh udaranya tuh sangat segar dan jauh dari polusi ya. Sehingga ini juga yang menjadi banyak banget orang-orang yang pengen hidup slow living di pedesaan. Dan pastinya dengan beberapa alasan ini juga banyak banget orang-orang yang tinggal di kota itu suka liburan ke daerah pedesaan, mencari daerah yang udaranya masih sejuk dan juga masyarakatnya yang gak terlalu banyak. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2, kalau lagi liburan atau lagi pengen ngerasa healing nih, kira-kira daerah mana sih yang kamu tuju? Do I do this? Pick you up and put you down, put you through this.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Lanjut lagi ngobrolin soal film Little Forest ini teman Pro 2. Yes, buat kamu mungkin yang belum sempat untuk liburan ke pedesaan, ternyata film Little Forest mungkin cocok buat kamu nih. Karena ini ngajak kita buat bisa ngikutin gimana kehidupan dari Kim Tae-ri waktu dia pulang lagi ke rumah yang masih kosong gitu. Dan ngeliat juga flashback-flashback dia ketika ngebuat olahan-olahan makanan yang khas banget gitu teman Pro 2. Dan emang kalau udah nonton film ini tuh bawaannya kayak healing gitu, untuk terhindar dan juga istirahat sejenak deh dari kesibukan dan juga menikmati indahnya alam pedesaan yang memanjakan mata, tentunya dengan pemandangan-pemandangan asri. Dari sinematografinya yang benar-benar apik, terus juga nuansa-nuansa pedesaan yang masih alami, masih asri, dan pastinya juga dari film ini juga kita belajar kalau ternyata impian untuk bisa di kota gitu kan, walaupun kelihatannya mewah bagi anak kabupaten, ternyata kehidupan di kota itu gak seindah yang dipikirkan selama ini. Kadang juga ada jenuhnya kan kalau terus-terusan ada di kehidupan tersebut. Dan yes, si tokoh utamanya ini balik lagi untuk ke desanya yang ternyata emang masih tradisional tadi. Dan dari situ kita juga diajak untuk bisa ke kebunnya, bertani, bahkan even untuk memasak menggunakan alat-alat tradisional yang ada di sana. Keren banget ya, teman Pro 2.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

Dan kalau dari kisahnya Kim Tae-ri yang jadinya Song Hye-won ataupun juga nama pemerannya adalah Song Hye-won, ini berencana tinggal di rumahnya selama ya mungkin satu musim lah ya. Tapi ternyata karena keindahan alamnya dan juga kehidupan yang nyaman, ini bikin si pemeran utama malah betah di dunia pedesaan Teman Pro 2. Terlebih juga ada teman-temannya nih yang juga jadi sahabat dia sejak kecil waktu masih tinggal di desa. Keduanya juga sering banget nemenin Song Hye-won, jadinya gak ngerasa sendirian Teman Pro 2. Ya, kalau di kisah ini ya ada sedikit little-little percintaan lah ya di antara ketiganya. Tapi ya gak sampai menimbulkan percocokan. Iya, karena kan film ya, it's just a movie ya, ada sedikit bumbu-bumbu yang menyebabkan permusuhan lah ya, ataupun konfliknya gitu. Tapi malah justru keakraban mereka semakin tercipta ya karena hal itu. Tapi ternyata di sini tuh ada plot twist, Teman Pro 2. Kalau kamu udah nonton pasti kamu udah tahu dong plot twistnya apa gitu, di mana mereka bisa saling diem-dieman gitu. Tapi ya satu hal yang bikin Little Forest ini makin seru adalah ternyata emang cara dari kru produksinya menampilkan adegan-adegan waktu pemeran utamanya lagi masak, itu tuh emang benar-benar nyaman gitu kita nontonnya. Dan emang selain tadi bertani dan berkebun, kegiatan memasak ini juga salah satu highlight point di film ini. Dan uniknya lagi, setiap masakannya ini terbuat dari bahan-bahan alami yang bisa didapatkan di sekitar lingkungan rumah. Kalau kita mungkin sama kali ya, kayak ada di sekitar rumah kita cabai atau sayuran sendiri yang kita panen, yang akhirnya kita nikmati sendiri. Itu kayak ada rasa perasaan sukses gitu ya, berhasil. Dan mungkin kamu kalau membutuhkan tayangan-tayangan yang bikin kamu healing dan kangen banget dengan rumah, bisa nih Little Forest jadi salah satu tontonan buat kamu di akhir pekan ini, Teman Pro 2.

Imam Prodi WA sudah pukul 22:59 menit waktu Indonesia Barat menuju pukul 23 ya. Tapi kebersamaan kita cukupkan dulu karena 1 jam ke depan akan ada jazz music. Dan pastinya akan Tifa hadirkan lagu-lagu untuk kamu yang udah disusun sama music director kita. So buat kamu yang udah ngikutin dari Pro 2 Unik tadi sampai di bahas gini bahas gitu, thank you banget teman Pro 2. Dan buat yang belum pengen tidur atau masih pengen ngerjain sesuatu atau insomnia, mungkin boleh didengerin jazz music 1 jam ke depan. Dan bye-bye.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Pro Lua Inspirasi.
1: Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahra layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: dong, gimana-gimana? Keren nggak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya?
1: Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih?
0: Nggak mau ah, nggak keren.
1: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah kota Pemko Pekanbaru memperkenalkan berbagai inovasi penerapan konsep Green City kepada para delegasi Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle atau juga IMTGT, Green City Majors

0: Tangsil atau juga GCMC yang melalui kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi percontohan pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian forum internasional yang diikuti para kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SMP Negeri 4 Pekanbaru yang telah ditetapkan sebagai sekolah percontohan nasional dalam penerapan konsep Green School. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Bapak Agung Nugroho bersama para delegasi meninjau berbagai program ramah lingkungan yang dijalankan sekolah, mulai dari pemilahan sampah, pengolahan sampah organik menjadi maggot, pemanfaatan barang bekas menjadi produk bernilai guna, hingga program penanaman pohon oleh setiap siswa. Dan salah satu delegasi dari Malaysia yang juga wali kota Alor Setar Kedah, Dato Abdul Ghaffar bin Yahya, juga mengaku mendapatkan banyak sekali inspirasi dari kunjungan tersebut karena menurutnya sejumlah program yang diterapkan di Pekanbaru dapat menjadi referensi untuk dikembangkan di daerahnya sekaligus membuka peluang kerjasama antar kota. Usai mengunjungi SMP Negeri 4 Pekanbaru, para delegasi melanjutkan kunjungan ke Ruang Terbuka Hijau atau juga RTH Putri Kacamayang. Di lokasi tersebut, mereka diperkenalkan dengan program Ecosystem Waste Station atau juga konsep Waste to Energy, serta pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai kota hijau yang berkelanjutan. Melalui kunjungan lapangan ini, pemerintah Kota Pekanbaru juga berharap para delegasi dapat saling bertukar pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Selain memperkuat kerjasama antar wilayah di kawasan IMTGT, kegiatan ini juga diharapkan mendorong lahirnya berbagai kolaborasi untuk mendukung pembangunan kota yang lebih hijau, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
1: Info Pro 2.

Informasi selanjutnya teman Pradue, pemerintah kota Pekanbaru memperluas kegiatan edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS di lingkungan sekolah, dan generasi muda juga diminta memahami resiko penularan penyakit tersebut sekaligus lebih berhati-hati dalam pergaulan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar juga menyampaikan himbauannya saat memberikan sosialisasi kepada ratusan pelajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Beliau juga mengatakan pemahaman mengenai HIV/AIDS juga perlu diberikan sejak usia sekolah karena penyakit tersebut bisa berdampak terhadap kesehatan dan juga masa depan generasi muda. Dalam pemaparannya sendiri, beliau juga menyebutkan kasus HIV/AIDS ini juga ditemukan di kalangan mahasiswa, dan ia mengaitkan juga sebagian penularan dengan hubungan seksual beresiko termasuk hubungan sesama jenis. Karena itu, beliau juga meminta para pelajar tidak mengabaikan tindakan yang melanggar batas pribadi. Siswa yang mengalami sentuhan tidak pantas pada bagian tubuh privatnya juga diminta segera menolak dan menyampaikannya kepada guru. Dan beliau juga turut meminta guru dan kepala sekolah menangani setiap laporan secara terbuka dan serius. Menurutnya, tindakan yang menyangkut bagian tubuh pribadi tidak boleh dianggap sebagai candaan yang biasa karena bisa berkembang menjadi perilaku yang lebih mengkhawatirkan. Dan juga Pemko Pekanbaru akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau, Komisi Penanggulangan AIDS, pihak sekolah, lembaga keagamaan, serta instansi terkait lainnya. Kerjasama ini juga diharapkan bisa memperluas sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS sekaligus meningkatkan keberanian pelajar untuk melaporkan tindakan yang melanggar batas tubuh dan keamanan pribadi. Demikian informasi Pradua untuk pagi hari ini, dan informasi tadi nah dikutip dari situs rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pesona sederhana. Hai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kamu bisa membuat banyak orang terpesona. Nanti nyanyi lagu terpesona lagi. Walaupun berpenampilan sederhana, tapi kalau kamu apa ya punya energi yang positif, pasti banyak banget nih orang yang terpesona melihat kamu pagi hari ini. Apalagi pagi-pagi bangun tidur sudah diawali dengan afirmasi positif nomor 2, dengan senyuman, dengan bersyukur ya. Dan tentu jangan lupa juga untuk tetap lakukan gerakan-gerakan yang ringan itu nomor 2. Olahraga kecil biar badan kamu bugar, terus muka kamu juga jadi sumringah ya. Sambil dengerin juga lagu-lagu spesial dari Pro 2 FM yang sudah nadisemkan untuk kamu di pagi hari ini, dan juga informasi-informasi yang tentunya bisa diambil lah hikmahnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
1: Enak juga ya? Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, pagi hari ini adalah hari yang tepat juga untuk kamu menyambut hari dengan olahraga yang singkat aja, gak perlu yang berat-berat nih teman Pre 2, tapi bisa membuat tubuh kamu segar, terus juga wajah menjadi lebih cerah. Dan memang ketika olahraga, biasanya sih hanya sebagai kayak apa ya, untuk mengurangi yang namanya sakit-sakit di badan. Tapi ternyata nih teman Pre 2, kalau kamu fokus kepada target yang sudah kamu tentukan, yang pasti dengan olahraga kamu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan sehat aja, tapi juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa kamu sangat peduli kepada tubuh kamu, atau bisa dibilang dengan self care lah ya, yang diberikan oleh kita untuk tubuh yang sudah bekerja keras nih teman Pre 2 dari kemarin. Nah hari ini juga kalau misalnya banyak banget aktivitas kamu, gak ada salahnya dengan olahraga biar badannya gak gampang pegel-pegel nih teman Pre 2. Dan yang pasti kamu bisa memulai dengan menetapkan niat, bukan merasa tertekan karena harus olahraga, enggak nih teman Pre 2, tapi kamu bisa membuat afirmasi positif bahwa olahraga yang kamu lakukan itu untuk bisa membuat sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kamu seperti energi yang lebih positif, dan kamu bisa mengeluarkan energi negatif dengan melalui mungkin keringat ataupun juga dengan nafas yang sudah mulai teratur nih teman Pre 2. Dan olahraga sendiri juga akan terasa lebih bermakna daripada sekedar mengejar target angka untuk timbangan aja. Jadi kamu bisa memilih gerakan yang membawa kebahagiaan bagi tubuh kamu. Kamu bisa lakukan apa yang tubuh kamu inginkan, entah itu kamu mau jogging aja atau mau ada sedikit yang namanya apa ya, beban ya dalam lari, bukan beban dalam hidup ya, kalau itu pasti ada. Mungkin ada kayak intensitas yang lebih tinggi, atau mungkin ada tambahan gerakan lainnya. Nah itu bisa kamu kombinasikan untuk olahraga di pagi hari ini, atau juga olahraga yang ada di stadion utama nih teman Pre 2. Jadi di sana tuh ramai banget pagi hari ini untuk melakukan senam bersama. Kamu bisa mampir juga nih teman Pre 2, nanti juga banyak sekali kegiatan yang ada di sana, salah satunya adalah penanaman bibit pohon juga. Ya, pokoknya bakal ramai banget. Kalau kamu juga lagi melalui di jalan sekitaran stadion utama juga harus hati-hati ya, dan tetap patuhi aturan berlalu lintas. Oke, sembari nanti juga kita akan mengikuti siaran langsung nih teman Pre 2 dari Stadion Utama Riau nih. Kita nanti akan mengikuti sebuah acara yang luar biasa teman Pre 2 untuk pagi hari ini. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dan karyawati, terus juga dengan masyarakat juga. Jadi nanti ada penanaman bibit pohon di area Stadion Utama Riau, dan juga ada senam pagi bersama yang dirangkaikan dengan penanaman bibit tadi ini teman Pre 2, dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026, dan juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest di tahun 2026 ini ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Lagi di Spidey tentunya, karena masih baru mulai. Dan kamu juga baru mulai memulai hari ini, teman Pradua. Dan jangan lupa mulailah dengan sesuatu yang bisa buat kamu bahagia. Apalagi dalam dunia yang serba cepat ini, teman Pradua, salah satu yang bisa bikin kamu bahagia itu juga bisa dilakukan dengan olahraga, yang bisa juga menjadi sebuah kesempatan ya untuk kembali terhubung dengan diri sendiri nih, teman Pradua. Jadi yang pasti kamu dengan olahraga itu bisa merasakan setiap tarikan nafas, gerakan tubuh kamu, dan juga perubahan energi yang muncul selama beraktivitas. Jadi pendekatan yang lebih mindful yang bisa membantu olahraga terasa lebih menyenangkan, teman Pradua. Kamu bisa melakukan seperti meditasi yang menenangkan, karena ini adalah salah satu olahraga yang atau juga aktivitas lah bisa dibilang ya, yang tidak terlalu banyak menguras tenaga dan pikiran, tapi bisa melepaskan sedikit-sedikitnya untuk pikiran-pikiran negatif nih, teman Pradua, atau juga yang namanya overthinking ya. Dan yang pasti untuk kamu yang ingin menjadikan dirinya lebih bahagia di pagi hari ini, kamu harus bisa menghentikan kebiasaan mengkritik diri sendiri nih, teman Pradua. Karena sering sekali memang sebuah hambatan itu yang besar itu datangnya dari suara dalam diri sendiri yang menuntut untuk selalu lebih cepat, lebih kuat, atau juga lebih sempurna. Jadi kalau misalnya suatu hari hanya mampu bisa melakukan aktivitas yang ringan saja, yang tidak terlalu banyak kelihatan progresnya, nggak apa-apa. Hargai usaha itu, karena memang disitulah kemampuan kita mungkin sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi luar biasa nih, teman Pradua. Dan sikap penuh kasih kepada diri sendiri ini justru juga bisa membantu kamu lebih konsisten dalam menjalani kebiasaan yang sehat dibandingkan kamu terus-menerus nih untuk menyalahkan diri kamu karena tidak bisa mencapai target yang langsung besar dan ngerasa kayaknya target yang kamu capai itu hanya yang kecil-kecil aja. Tapi gak apa-apa ya, seperti tadi Nadia bilang, dikit-dikit tapi lama-lama menjadi luar biasa.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.